0: pas kan. Iya, itu fals banget Rockstar ya.
1: Fals lagi.
0: Itu kayak tidak ternilai. Mungkin 0 dari 5 Rockstar.
1: Itu langsung down sedown-downnya ya.
0: Dan pasti Rockstar, mungkin kamu yang lagi dengerin kita di mobil kayak langsung kayak ini apa ya? Ya
1: kita memang kayak udah asik banget nih gitu. Yes, tiba-tiba kayak
0: itu ingin menjadi backing vokalnya.
1: Tapi daripada menjadi backing vokal, mending di backing aja.
0: Di backing maksudnya dimasak?
1: Di, enggak dong.
0: Bukan, tapi di
1: taruh di belakang.
0: Taruh
1: aja.
0: Di belakang menjadi karena backingan
1: yang
0: di, ya.
1: Iya, karena yang di depan tuh harus sesuatu yang kayak wah. Sesuatu yang kayak worth it,
0: okay.
1: Sesuatu yang bakal nambahin mood kamu. Apalagi nih sebentar lagi kan Kuningan ya Weda ya.
0: Yes, sama Kuningan.
1: Itu tuh juga biasanya jatuh di bulan purnama ya. Ya enggak sih?
0: Enggak tahu aku.
1: Enggak tahu.
0: Bukan, ini bukan Bali beneran loh, tapi Bali-balian.
1: Kalau dia
0: tiang
1: tahu,
0: balian.
1: Saya gitu ya.
0: Tiang balian bagus genjing.
1: Iya. Enggak gitu. Soalnya pas banget nih Rockstar menuju di hari Sabtu yang mungkin kamu sudah punya rencana.
0: Yes.
1: Mau hangout kemana, mau sama siapa,
0: yes.
1: Tempatnya di mana? Nih, cus, kita rekomendasiin ada Strawberry Moon Beach Party yang bakal diadain hari Minggu.
0: Yes.
1: Di weekend di 28 Juni 2026.
0: 28 abis Kuningan ya.
1: Iya, abis
0: Kuningan. Oh iya betul, berarti kau Yuyu Kuningan itu pernah berarti.
1: Iya kan, udah ku bilang. Aku nih yang Bali sekarang,
0: iya, iya.
1: Yang orang Medan.
0: Kebalik ya sekarang ya.
1: Pas,
0: iya wah, kebalik wah. Lanjut.
1: Lanjut, jadi Strawberry Moon Beach Party itu bakal diadain di hari Minggu 28 Juni 2026 mulai dari jam 6.30 sore di Sundays Beach Club. Tempatnya aja udah kayak ikonik banget gitu kan. Dan pastinya Rockstar, yuk rayakan bulan purnama paling ikonik di bulan Juni, atau biasa kita bilangnya itu Strawberry Moon.
0: Yes.
1: Dengan party paling seru di bulan ini yang pastinya bakal banyak banget keseruan.
0: Pastinya.
1: Bakal banyak banget performance dari
0: ada.
1: DJ Fitri.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada DJ Manafi.
0: Oke. Okay.
1: Ada DJ Citra.
0: Ada lagi.
1: Masih.
0: Wow.
1: Ada Fire Dancers.
0: Terus.
1: Terus kan enggak cuman itu. Harganya juga murah, tidak menguras kantong.
0: Berapa?
1: Cukup dengan Rp300.000 mulai dari jam 6.30 sore dan kamu sudah termasuk dapat satu minuman.
0: Oh, selengkap itu Rp300.000.
1: Nggak mungkin. Iya.
0: Beneran.
1: Oke.
0: Okay.
1: Gak hanya itu, Weda.
0: Yes.
1: Jadi di sana kita tuh nggak cuma seru-seruan, Rockstar.
0: Yes.
1: Kamu juga bisa ikutan namanya face painting.
0: Ada face paintingnya juga ya. Yes.
1: Menikmati
0: yes.
1: Banyak banget signature cocktails.
0: Yes.
1: Yang juga pastinya akan ada late night bites yang super enak.
0: Wow, selengkap itu Rockstar dengan 300.000, bayangin. Kita wondering dulu nih rame-rame. Ada DJ, DJ-nya banyak. Terus ada fair dancers. Lo bisa dapetin satu minuman gratis. Terus juga ada face painting-nya. Selengkap itu Rockstar, bayangin. Inikah yang mau kelewatkan Rockstar? No way. Harus sekarang juga buruan reserve. Kemana reserve-nya?
1: Langsung aja kamu cek di website-nya mereka di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi di sundaysbeachclub.com dan follow sosial media mereka di @sundaysbeachclub. Sekali lagi @sundaybeachclub. Dan pastinya acara ini didukung sama 87,8 FM The Rocking Life Bali.
0: Yes Rockstar, dan ngomongin dukung mendukung ya.
1: Iya.
0: Ini adalah saatnya untuk kita ngobrolin tentang hal pendukung di usia dewasa.
1: Betul.
0: Katanya kalau kita mulai bertumbuh usia, kita akan berkurang ketawanya. Hal ini benar atau enggak ya?
1: Kalau
0: kita bahas deh yang satu ini ya. Belum menurut-menurut, tapi menurut aku.
2: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
0: Inilah menurut kita, Rockstar.
1: Gimana? Maksudnya apa? Pembukaannya kenapa udah harus maksudnya banyak kata yang lain gitu.
0: Oh gitu.
1: Kenapa harus
0: pengen aja. Pengen aja. Kenapa sih kamu

0: Cuma hari ini gini ya, belum bisa joinan ya katanya ya.
1: Dan pastinya nih Rockstar ya, kalau tadi kita bilang soal lemes nih di usia sekarang, semakin dewasa semakin susah untuk tertawa lepas. Kenapa? Karena tekanannya sudah banyak.
0: Tekanannya banyak, tanggung jawabnya banyak.
1: Soalnya aku juga sering ditekan.
0: Ditekan. Iya, ditekan dengan apa? Banyak kerjaan?
1: Dengan kehidupan.
0: Kehidupan yang realitanya tak seindah waktu masih zaman TK.
1: Iya, aduh, zaman TK tuh best sih. Di sekolah dapat makan, pulang dapat makan, dapat jajan, mau ini itu.
0: Iya. Kamu selengkap itu TK-nya?
1: Iya dong.
0: Pasti mahal ya Ica?
1: Iya dong, Ica mah TK-nya mahal.
0: Oh gitu.
1: Kalau TK-nya murah ya.
0: Aduh. Oh gitu, aku dapat kok makan.
1: Makan tapi bawa dari rumah ya?
0: Jujur iya. Jadi kalau untuk TK ya, yeah. Jadi kita tuh di setiap Sabtu akan kumpul di semacam aula gitu, terus dibagi nasi. Aku senang. Hari Sabtu tuh hari termenyenangkan.
1: Aduh, karena banget seminggu sekali.
0: Dengar ceritanya. Jadi seminggu sekali, terus kita latihan performance. Jadi kalau di TK aku tuh, kita kan di graduationnya kan ada perform kan. Jadi waktu itu aku nari Janger namanya Rockstar.
1: Keren banget.
0: Emang nggak gini sih, nggak selevel sama kamu sih. Cuman nggak apa-apa Rockstar.
1: Sorry ya, kayak aku tuh sekolah aku tuh kayak setiap hari tuh dapat snack, dapat makan.
0: Gitu. Udahlah Rockstar, kalau dibanding-bandingin memang kita nggak level. Kalau Yuyu ini udah levelnya tingkat dewa, kalau aku tingkat rakyat deh kayaknya deh.
1: Kalau di atas dewa itu kan kalau masih ada Hotman Paris di atas Roman Hotman Paris tuh ada Yuyu
0: Rockstar. Oh gitu. Oke.
1: Sekarang aku harus lebih NPD daripada Weda.
0: Parah Rockstar, nggak mau di dunia ini sepanjang Antero 87,8 yang paling NPD adalah Weda. Yuyu gak boleh. Yuyu adalah perempuan demure, cantik, no comment.
1: Yes Rockstar, pastinya juga karena kita masih ngebahas seputar dewasa ya. Karena kalau dulu tuh kita tuh anak-anak tuh kayak masih gak punya beban. Jadi ketawanya tuh kayak lepas gitu. Terus sekarang tuh kayak mau ketawa udah mikirin, aku ini ketawa, besok aku makan apa gitu.
0: Gitu ya gitu. Coba kamu ketawa yuk. Oke, itu ketawa lemah ya. Lemah, letih, lesu. Setelah ini kita akan ke Molton. Kalau gue rasa itu ketawa kurang kopi. Kalau lo Rockstar, mungkin lo sambil dengerin mobil, sembarilah dicoba ketawa versi lo terbaiknya gimana. Boleh juga langsung PNVN voice note kirim ke kita, gimana sih versi ketawa lo. Apakah benar-benar setuju kalau semakin kita dewasa ketawa kita gak lepas? Berikanlah ketawa lo selepas-lepasnya untuk ketawa Rockstar.
1: Langsung aja dari via WhatsApp kita. Di 0811. Ini kalau ada jasa mukul gak sih? Jadi Rockstar, langsung aja yuk ikutan topik kita. Dan kayak kata Weda, kirim VN tertawa paling lepas kamu di WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Pasti bisa juga ke Instagram kita buruan Rockstar di @therockinglife.bali.
2: GMHR only on The Rockin' Life. Rockin' Life.

0: Oke. Okay. Masih kamu masih stay around Rockstars di Kerala di Azabon Pride FM, The Rocky Life Bali where everyone can be a rockstar.
1: Kamu yes, aja dengerin satu single dari Nona Works. Hidup yes. itu harus penuh kerja tapi harus balance.
0: Gitu. Kenapa gitu?
1: Iya dong. Masa kerja terus nggak ada liburan nih?
0: Yes, work life balance benar-benar works rockstar untuk kehidupan kamu yang saat ini yes. benar-benar diberikan kedarderoran, darderoran apa ya namanya? Kepahitan duniawi.
1: Kepahitan. Kenapa enggak kekecutan?
0: Kalau kecut itu aja.
1: Iya, aja kecut.
0: Nah, kalau semisal kita memang dihadapkan hal-hal seperti itu memang sering terjadi sebenarnya rockstar apalagi kita sebagai seorang pekerja memang harus dihadapkan dengan berbagai situasi yang enggak terduga. Iya. Kalau you sendiri selama udah bekerja berapa tahun berarti udah total kerja ya?
1: Kerja dari umur 18 tahun.
0: 18. Jadi pastinya kamu udah banyak pengalaman asam pahit garam kehidupan. Iya gak sih Yuyu?
1: Iya bener banget.
0: Jadi pokoknya ini pas banget untuk kamu, untuk merayakan kamu.
1: Yes.
0: Pastinya ayo kita rayakan Yuyu bersama-sama Rockstar dan pastinya merayakan kamu.

0: Star di Unlock Luxury by Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Woo.
0: Nah, pastinya ini ada penawaran spesial untuk liburan kamu di resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua.
1: Yes.
0: Dengan menggabungkan setuan French Art de Viva dengan keramahan dan kehangatan khas Bali pastinya Rockstar.
1: Yes.
0: Jadi ini ada kombinasi kemewahan dari Prancis, sentuhan French dan kehangatan khas Bali-nya. Bayangkan Rockstar, silakan wondering gimana indahnya, gimana mewahnya Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Yes.
0: Mulai dari pengalaman kulinernya ada, spa yang relaxing ada, sampai kamar and suite yang memanjakan liburan kamu juga ada Rockstar. Pasti dapatkan juga potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam.
1: Tuh.
0: Dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2020.
1: Tuh.
0: Tuh apa?
1: Tuh maksudnya jangan pikir lama-lama.
0: Yes,
1: kayak aku tuh dari tadi ngelamun tuh ngebayangin gitu loh, kayak banyak banget benefitnya gitu. Kayak banyak banget hal yang bisa dieksplor di sana gitu.
0: Yes,
1: jadi buat kamu Rockstar, cus jangan lama-lama, langsung aja ya Weda ya. Kira-kira Rockstar tuh bisa dapat infonya di mana ya?
0: Pastinya untuk info lengkapnya bisa didapetin di sofitel.com.
1: Yeah.
0: Di websitenya di sofitel.com untuk dapetin penawaran dan liburan terbaik kamu Rockstar.
1: Yes.
0: Buruan juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2. Dan ditambah lagi Rockstar catet ya.
1: Apa tuh?
0: Dengan bergabung menjadi member all, ada promo spesialnya nih, ada penawaran spesialnya sebagai Accor Life Limitless. Dicatat Rockstar ya. Jadi buruan deh, buruan sekali lagi gue remind untuk cek info lengkapnya di sofitel.com dan juga di sosial medianya di @sofitelbalinusa2.
1: Yes, dan pastinya ya Rockstar, apalagi kita semakin dewasa, kita butuh yang namanya kayak relaxation. Kita butuh yang namanya refreshing. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh menurutku adalah salah satu hal yang bisa ngebantu kita untuk lebih bisa tertawa lepas.
0: Yes, betul Rockstar. Jadi dengan mengambil kegiatan-kegiatan yang memang bisa memberikan kita relaksasi, apalagi bisa family time ya, terutama you ya.
1: Iya, benar banget.
0: Itu adalah hal-hal yang paling kita rindukan di usia yang dewasa ini Rockstar.
1: Benar. Apalagi kita masih ngebahas tentang setuju atau enggak makin dewasa makin jarang ketawa lepas. Dan ternyata banyak banget penelitian yang ngomongin soal itu. Salah satunya ada penelitian Jennifer Acker dan Naomi Bagnodonas. Mereka tuh dari Stanford. Iya, Stanford University ya. Dan dipublikasikannya itu dalam buku Humor Seriously.
0: Yes.
1: Dan di dalam penelitian itu mereka melibatkan 1,4 juta orang dari 166 negara. Tuh, banyak banget kan? Dan katanya nih, hasil rata-ratanya umur di mana frekuensi tertawa dan tersenyum mulai menurun itu adalah di umur 23
0: tahun.
1: Iya, 23 tahun. Jadi saat orang nih sudah masuk yang namanya dunia kerja, ya kan? Mereka udah susah lah kayak menukar tawa dengan dasi dan celana panjang.
0: Yes, katanya gini Rockstar, ini adalah momen transisi. Isi tanda kutipnya ya, menukar tawa dengan dasi dan celana panjang.
1: Pakai rok lagi hari ini.
0: Kamu rok ya hari ini ya. Kamu kamenan Rockstar.
1: Iya, gak bisa ya.
0: Jadi emang mungkin relate, apalagi Yuyu mungkin bisa sharing. Kamu sekarang udah 91 tahun kan?
1: Iya, 91 tahun.
0: Kalau aku 1001 Rockstar.
1: Iya, bila tak sembahyang apa gunanya.
0: Kalau kamu di usia yang sekarang Yuyu,
1: iya,
0: apakah kamu setuju dengan statement kita benar-benar menukar tawa nih dengan pekerjaan kita?
1: Enggak lah.
0: Enggak ya?
1: Aku justru semakin bekerja aku semakin tertawa.
0: Yes, yes, yes. Apalagi kalau ketemu kita yang di studio ya. Itu bukan, sangat menyenangkan.
1: Menyenangkan banget, no pressure at all.
0: Yes. Dan ada tambahan lagi, jadi dari studi yang dilakukan di Stanford itu Rockstar. Jadi menurut datanya ada anak usia 4 tahun bisa tertawa sampai 300 kali sehari. Sementara orang dewasa usianya 40 tahun itu butuh waktu sekitar 2,5 bulan untuk mencapai 300 kali itu Rockstar.
1: Bayangin tuh, 2,5 bulan baru dapat 300
0: yes,
1: kali.
0: Banyak banget. Dan bahkan di tahun 1950-an orang dewasa itu bisa tertawa 18 menit sehari. Sekarang cuma kurang dari 6 menit. Ada pergeseran dan penurunan frekuensi ketawa ya
1: itu,
0: ternyata Rockstar.
1: Itu karena bebannya udah beda, Dan juga ada nih yang terakhir menurut psikolog klinis Veronica Adesia dari Ohana Space. penurunan ini tuh terjadi karena tuntutan untuk terlihat serius dan profesional di dunia kerja.
0: Gitu ya.
1: Padahal nih sebenarnya tertawa tuh bisa memicu hormon oksitosin ya, yang pastinya tuh bisa buat kita lebih nyaman dan terhubung sama orang lain gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ketawa itu banyak manfaatnya, Rockstar. Cuman yang penting ketawa jangan kebanyakan, nanti rahangnya stuck.
1: Stuck, udah ke rumah sakit lagi.
0: Gitu. Soalnya kamu pernah gitu nggak sih, Yu? Karena keseringan ketawa, benar-benar bahagia, lepas ternyata kek gitu, nyangkut.
1: Pernah bunyi dia kayak tek gitu.
0: Gitu.
1: Karena aku pernah kecelakaan ya.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Kayak rahang dan otakku agak bergeser.
0: Oh gitu, geser ke hal yang lebih baik pastinya.
1: Iya,
0: ya.
1: Kanan dong, jangan kiri.
0: Oh gitu. Jangan ngiri ya, jangan ngiri sama orang lain, Rockstar.
1: No, ya.
0: Dan ini udah gabung ada Puspa di sini, Rockstar.
1: Hai Puspa.
0: Katanya sebenarnya enggak pernah sih ketawa lepas gitu, tapi lebih seringnya ketawa karir aja. Karena menurut aku, semakin dewasa itu kan circle pertemanannya semakin sempit ya. Dan ketika udah kerja, enggak semua teman kerja itu bisa jadi teman ngobrol seru. Jadi ya gitu, lebih sering ketawa karirnya daripada ketawa lepas.
1: Nah, kira-kira kalau sama pasangannya Puspa, ketawa karir atau ketawa lepas? Oh.
0: Lepas ya.
1: Lepas.
0: Semoga
1: ya,
0: dengan acak ya, adul ini bisa tertawa lepas.
1: Ya.
0: Jadi ada teman lagi, yuk.
1: Apa tuh?
0: Benar-benar bisa ketawa lepas tuh biasanya pas lagi kumpul sama teman yang udah deket banget, dan karena aku ada pacar. Biasanya sama pacar aku juga bisa ketawa lepas.
1: Tapi yang punya pacar ini saya punya pacar.
0: Begitu ya. Jadi memang ternyata ketawa lepas tuh dipengaruhi circle di mana kita berada juga. Kira-kira pendapatmu gimana, Rockstar? Setuju atau enggaknya kalau makin dewasa makin jarang ketawa lepas?
1: Yap.
0: Sharing-sharing sama kita bisa via WhatsApp di 0811-380778-78.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: Yes, dan kita akan puterin lagu requestan dari Putu Adi, yaitu Dai Dai. Pokoknya ngingetin sama vibes Piala Dunia.

0: It's 1 minute FM. You're listening to the Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Yes, sedia aku sebelum hujan. Pokoknya kita selalu menyediakan apapun yang kamu mau. Kenapa ketawa ini? Kenapa?
0: Jelek suaranya.
1: Memang jelek, kenapa?
0: Tapi aku lebih jelek. Pokoknya diantara kita bertiga yang ada di studio hari ini, yeah. Roxanne, kalau kita rating, kayak gue ratingnya 0, sekian deh.
1: Kalau
0: dari
1: kamu
0: 100.
1: 0, sekian, aku sudah minus.
0: Oh, kamu minus? Kenapa?
1: Minus.
0: Enggak, kamu lebih bagus.
1: Enggak, kamu lebih bagus.
0: Oh, gitu, gak mau dikatakan lebih bagus, Rockstar. Cuman gitu gak sih biasanya, Rockstar, kalau kita sama teman pasti kita kayak, enggak ah, kamu yang lebih oke, kamu yang lebih keren. Emang gitu, Rockstar. Kalau di pertemanan itu gimana?
1: Pertemanan aku gitu, kita gitu pokoknya juga, harus ya? Saling mendorong sampai masuk jurang.
0: Oh gitu, iya. Oh berarti itu mendorong dalam sisi jahat, bukan sisi
1: dong.
0: Baik.
1: Ya udah mau masuk jurang kita pegang dong.
0: Oh tangannya. Gitu,
1: gitu.
0: Berarti ini ya, berarti pertama udah dijahatin terus ditarik, ditolong.
1: Iya.
0: Apa-apa. Kayak misalnya kalau candaan-candaan orang-orang pertemanan itu ya biasanya ejek-ejekan bapak gitu ya,
1: iya.
0: Orang tua sama orang tua. Biasanya langsung udah diejek terus dia nangis, eh kamu kenapa nggak bercanda? Itu nggak, maksudnya
1: iya, maksudnya kayak gitu. Oh, kayak gitu. Saya nih, aku nih, aku kan masa last after break up. Jadi teman-temanku tuh pada ngerosting aku setiap
0: gimana,
1: hari
0: gimana?
1: Kan. Kayak ngerosting yang kayak itu gimana rasanya pacaran sama Opet, masa gitu sih?
0: Opet?
1: Padahal kan dia bukan Opet.
0: Tapi?
1: Ya.
0: Manusia ya?
1: Iya, manusia berbentuk Opet aja.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, sifatnya, gitu sih.
1: Sifatnya.
0: Oh, sifatnya.
1: Kalau wajahnya ya pasti oke lah ya. Gak mungkin dia Madeline memilih orang
0: yang gitu.
1: Tidak oke gitu.
0: Cuman kalau dia suka gini, suka olahraga.
1: Nah itu, karena kita tuh waktu pacarannya tidak healthy ya.
0: Yes.
1: Jadi tuh kayak mungkin itu yang membuat kita tidak works. Jadi sekarang aku tuh kalau punya pasangan, list pertama adalah kamu suka olahraga atau enggak gitu.
0: Yes. Karena Yuyu sekarang udah mulai merubah pola hidupnya dan
1: iya,
0: makan juga ya.
1: Iya, sekarang tuh kayak vegan banget, olahraga banget. Ini tuh ntar aku pulang nih aku nge-gym. Besok pagi aku mau pilates.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Cuman udah sempat kesini belum?
1: Kemana nih?
0: Ke The Westin Resort Nusa Dua Bali.
1: Nah itu dia. Jadi ini Rockstar, The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. So, buat mendukung gaya hidup sehat dan aktif kamu, The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Wellness Space terbaru mereka dengan banyak fasilitas untuk wellness kamu, seperti Spin Studio, All New Hot Yoga Sanctuary, ada Reformer Pilates Studio, ada Premium Beachfront Ice Bath, dan ada juga Beach Workout Premium di pinggir pantai.
0: Pinggir pantai.
1: Aku memang belum kesini, tapi ini masuk dalam listku.
0: Gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang wellness facilitiesnya Westin, gue paling pengen untuk nyobain.
1: Apa tuh?
0: Gym di pinggir pantai. Bayangin, biasanya kita bisa menikmati udara, bisa menikmati view pantai sambil nge-gym. Cuman jangan khawatir, Rockstar, kalau semisal di saat itu ada hujan atau mungkin emang cuaca kurang mendukung, ada juga indoor gymnya mereka. Jadi
1: bener,
0: aman banget untuk aktivitas kamu.
1: Bener banget. Apalagi nih, Rockstar, kamu juga bisa mencoba langsung dengan wellness day pass-nya mereka yang punya banyak banget benefit, mulai dari akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin.
0: Yes.
1: Terus juga dapat 200.000 dining credits dan 15% diskon spa treatments, dan pastinya 30% diskon untuk personalized wellness activities.
0: Selengkap itu sebanyak
1: itu
0: ya. Dan kalau lo wondering untuk harga, Rockstar, kemarin kita udah sempat ngobrol sama Mbak Adel dan juga Dr. Jitendra. Itu harganya 600.000 plus.
1: Yes.
0: Dan ada wellness day pass-nya itu.
1: Betul.
0: Juga ya. Jadi emang mantap.
1: Worth it itulah. Jadi buat kamu yang mau reservasi sekarang, bisa langsung cek info lengkapnya di sosial media mereka di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali.
0: Yes, Rockstar, dan pasnya kita masih ngobrolin tentang setuju atau enggaknya kalau kita makin dewasa itu ternyata makin jarang untuk ketawa lepas.
1: Betul.
0: Dan katanya, Rockstar, menariknya penelitian dari Gallup di tahun 2013 udah lebih dulu menemukan pola yang sama sebenarnya. Jadi turning point di usia 2-3 tahun ternyata konsisten di berbagai negara. Maksudnya turning point untuk kita berubah untuk mengurangi intensitas ketawa itu ya, Rockstar.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar banget. Hmm. Terus ditambah sama si Veronica Adesla juga bilang kalau ini tuh berkaitan sama fase quarter life crisis.
0: Oke, itu lagi ya.
1: Jadi masa dimana orang usia 18 sampai 30 tahun itu ngerasa banyak banget tekanan soal karir, pencapaian dan ekspektasi hidup.
0: Wah.
1: Nah, itu
0: ekspektasi
1: dia.
0: Memang Rockstar ekspektasi ya yang menjadi poin utamanya
1: susah, ya. Dan yang menarik lagi nih Rockstar, orang yang jarang ketawa ternyata bisa lebih rentan kena penyakit stres dan gangguan kesehatan mental.
0: Betul-betul. Jadi biasanya kalau orang yang diam-diam gitu Rockstar memang cenderung sedang banyak pikiran gitu. Jadi ketika mungkin kamu sedang di fase ini Rockstar, usahakan untuk kamu bisa mencari tempat nyaman untuk kamu bisa cerita keluh kesah dan juga pastinya bisa ketawa lepas.
1: Bener
0: ya Rockstar
1: banget.
0: Ya.
1: Dan sebaliknya ya, humor dan tawa itu tuh bisa memperkuat imun tubuh dan bikin kita lebih siap hadapin masalah dengan pikiran yang lebih jernih. Tuh, jadi kalau kita tuh sering ketawa atau kayak ngejokes lah, itu tuh buat kita tuh kayak lebih gampang gitu untuk ngadepin masalah karena enggak terlalu ditekan banget tuh.
0: Yes, thank you Yuyu udah hadir di studio dan selalu memberikan kita jokes yang fresh di setiap hari pagi.
1: Makasih juga ya kamu sudah mendengarkan kita Rockstar, karena kalau kamu enggak dengerin kita enggak makan.
0: Oh gitu. Ya udah, aku aja yang makan Rockstar. Dan ini udah ada requestan dari Mami Jane.
1: Hai Mami.
0: Katanya
1: Jane.
0: Morning request
1: morning.
0: Dong. Ini kenapa Mami tuh main requestan lagi? Kenapa belakangan ini jarang Mami? Kesibukannya apa sih Mami? Rencana ada kemana hari ini Mami?
1: Sharing-sharing dong sama kita
0: boleh,
1: Mami.
0: Yes, boleh dilaporkan ke Aca. Ada Aca di sini Mami. And kata request David Guetta Stay dan juga satu lagi Robbie Williams No Regret. Nah, lagunya udah lengkap di sini akan kita puterin langsung Aca.

0: Yes, Rockstar. That was kita buat menyenangkan Beber Nadia pastinya Rockstar.
1: Bener
0: jadi
1: banget.
0: Apapun yang kamu kerjakan selagi bisa dibuat menyenangkan harus semangat selalu Rockstar.
1: Bener.
0: Apalagi ketika kita bisa bertemu dan berkumpul sama orang-orang yang kesayangan kita. Dan enggak, kita tahu Rockstar, enggak ada waktu yang benar-benar selamanya. Jadi manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya, semaksimalnya.
1: Benar banget, apalagi nih kalau kita bicara soal membuat sesuatu yang menyenangkan ya.
0: Yes.
1: Itu tuh enggak harus sesuatu yang besar, Rockstar. Kadang tuh hal-hal kecil itu tuh bisa berdampak sama orang-orang sekitar kita.
0: Yes, terutama Rockstar karena ini pas banget buat lo.
1: Kenapa
0: yang
1: itu?
0: Lagi nyari hadiah, yang lagi nyari promo-promo, ini pas banget juga untuk dikasih ke mama kamu, Rockstar, atau mungkin kakak,
1: atau maunya, mungkin diri sendiri.
0: Diri sendiri gak bisa sebagai self-reward ya, karena dengan belanja di dapur Prima, Rockstar, sebentar lagi akan ada sensasi yang beda buat lo, Rockstar. Jadi lebih seru, lebih menyenangkan, dan pastinya lebih mudah. Karena di dapur Prima sedang menyiapkan kejutan yang baru buat kamu Rockstar. Karena kejutannya banyak banget.
1: Apa
0: yang bisa kamu berikan untuk siapapun Rockstar, untuk kesayangan kamu yang udah gue mention barusan. Bikin kamu untung lebih banyak pastinya, dan bikin pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa ya?
1: Penasaran.
0: Biar kita ngundering-ngundering Rockstar. Buruan deh, jawabannya akan diupdate di sosial media mereka, di Instagram @dapurprimabali. Buruan sekarang, kalau lagi nyetir Rockstar jangan ketik-ketik dulu.
1: Iya.
0: Berhentilah.
1: Ingat
0: atau
1: aja
0: mungkin
1: dulu.
0: Lampu merah.
1: Iya.
0: Melipir gitu, langsung buruan visit kepoin IG-nya @dapurprimabali untuk tahu apa sih sebenarnya yang kita lagi bicarain hari ini, Rockstar. Dan lengkapi pastinya kebutuhan dapur kamu, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu hanya di Dapur Prima. Dan Rockstar, kita udahan dulu untuk ngobrolin tentang
1: setuju atau enggak, makin dewasa tuh makin jarang banget ketawa lepas.
0: Ya kan? Apapun ya Rockstar yang kamu alami sekarang, usahakanlah untuk
1: tertawa.
0: Bisa tertawa ya. Karena seperti yang udah kita mention barusan, kalau dengan ketawa itu bisa rilis, menjadi stress release yang paling ampuh, yang paling oke buat kamu.
1: Bener.
0: Jadi hindarilah semua tekanan-tekanan kerjaan, tekanan-tekanan dari society yang banyak ekspektasi dan tuntutan.
1: Karena memang di umur sekarang itu ya Rockstar, kalau kita nggak dilepas aja nih ketawanya, udah kita nggak bakal ketawa-ketawa aja nih. Kan
0: gitu.
1: Kita udah punya banyak tekanan ya, jadi kita harus rilis dengan tertawa.
0: Ah gitu.
1: Iya itu.
0: Yes.
1: Mulai sekarang kalian ikut terapi yuyu, terapi tertawa 1 jam.
0: Yes, terapi yoga ketawa. Bagi Rockstar ya. Dan pastinya Rockstar, kamu masih bisa request-requestan lagu sama kita. Bisa update juga kondisi di jalanan gimana sih selama ini, sepanjang menuju siang ini Rockstar. Masih pagi sih sekarang ya. Biasa udah mulai traffic, boleh update-update kita pastinya di 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: Yes, as a one brother of them, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be
1: a rockstar.
0: Yes, rockstar. Pasti masih bareng kita di GMAR hari ini, rockstar. Ditemenin bareng Blackpink Jam, yang pasti jam. Akan bikin kamu jam.
1: Dan kalau misalnya kamu udah kangen nih buat ngejam bareng teman-teman kamu, yes, ya kan, seru-seruan bareng, apalagi menuju weekend ya. Biasa tuh weekend saatnya kita ngumpul bareng teman-teman kita, atau mungkin bareng pacar.
0: Yes, bisa banget.
1: Mungkin ya udah sendiri aja biar ketemu orang baru gitu.
0: Di sana bisa kamu saatnya untuk bisa networking.
1: Betul.
0: Untuk bisa kenalan sama partner baru. Kalau you sendiri suka biasanya untuk ketemu-ketemu banyak orang baru ya?
1: Senang banget. Jadi justru tuh kalau aku pergi ke satu tempat, saya ke satu acara gitu, itu aku biasa cuma datang berdua sama temanku.
0: Berdua.
1: And terus then, nanti pulangnya kita bisa berlima.
0: Berlima. Oke. Okay. Nambah dua personel ya, rockstar. Dan pastinya ini akan memberikan kamu experience yang berbeda, rockstar. Yes. Spesial karena ada face paintingnya ya.
1: Bener banget.
0: Pastinya di the one and only
1: Strawberry Moon Beach Party yang bakal diadain hari Minggu 28 Juni 2026. Mulai dari jam 6.30 sore di Sunday Beach Club di Rockstar.
0: Tanggal 28 ya?
1: Iya. Pas banget bulan pertama kan?
0: Bulan pertama. Dan kita bisa merayakan manis kuningan, Rockstar.
1: Betul.
0: Rockstar.
1: Jadi habis sembahyang boleh melipir ke sini, Rockstar.
0: Yes.
1: Jadi dalam rangka merayakan bulan pertama paling ikonik di bulan Juni atau Strawberry Moon, dengan party paling seru pastinya di bulan ini juga, Rockstar, akan ada banyak banget keseruan di acara ini. Mulai dari performance dari DJ Fitri, akan ada juga DJ Manevi,
0: yes,
1: ada DJ Citra, dan juga akan ada penampilan Fire Dancer.
0: Yes. Terus.
1: Bukan itu aja, nggak cuma seru-seruan, Rockstar. Kamu juga bisa ikutin yang namanya tadi Weda bilang face painting. Kalau misalnya kamu nggak pernah digambar-gambar nih, sini digambarin di sini.
0: Yes.
1: Terus juga bisa menikmati banyak banget pilihan signature cocktails, juga late night bites yang super enak.
0: Udah itu aja?
1: Belum,
0: ada lagi dong.
1: Okay, yang pastinya terus. Harganya itu kayak sangat bersahabat. Jadi entry charge-nya itu cuma Rp300.000.
0: Yes.
1: Mulai dari jam 6.30 sore tadi. Dan pastinya udah dapat free satu minuman.
0: Rp300.000 dan selengkap itu experience yang bisa lo dapetin, Rockstar.
1: Yes, exactly.
0: Wah, kesempatan ini nggak
1: jangan ditunda-tunda ya,
0: boleh dilewatin.
1: Yes, jadi langsung aja cek info lengkapnya di @sundaysbeachclub.com.
0: Yes,
1: dan sosial medianya di @sundaysbeachclub. Sekali lagi @sundaysbeachclub. Acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rocking Life Bali.
0: Yes, Rockstar, dan jangan lupa untuk di lock tanggal kamu nanti tanggal 28 itu, Rockstar.
1: Yes.
0: Tapi yang satu ini akan nge-lock kamu terus stick around di 87.8 karena ada yang spesial yang udah gabung sama kita di pagi hari ini.
1: Yes,
0: ya.
1: Bener-bener.
0: Cuman di yang satu ini.
2: Good talk, deep talk, and fun talk, morning talk.
0: Yes, Rockstar. Akhirnya studio kita kedatangan yang spesial-spesial.
1: Benar banget. Sesuatu yang ditunggu-tunggu ya. Apalagi pagi-pagi ngebahas hal ini tuh kayak pas banget gitu timingnya.
0: Betul. Dan kalau ngomongin tentang pagi-pagi, yang paling enak adalah untuk kita bisa olahraga.
1: Bener.
0: Untuk bisa aktif dalam berkegiatan untuk ya seru-seruan lah ya.
1: Bener.
0: Bisa-bisa.
1: Jadi tuh bukan lagi tentang tren ya, tapi lebih ke mempersiapkan pola hidup yang lebih nyata, lebih positif, dan lebih berdampak buat diri sendiri.
0: Betul. Dan ini pas banget, Rockstar, karena kita akan bicarain yang satu ini dengan menggabungkan banyak activity sport di dalamnya.
1: Yes.
0: Jadi ya sudahlah, Rockstar, ya langsung saja kita present. This is Misterio as General Manager Arete Sports Complex Bali.
3: Oke, selamat pagi, Rockstar.
0: Yes.
3: Terima kasih sudah mengundang saya. Saya Rio, mewakili teman-teman dari Arete Sports Complex Balangan.
0: Yes.
3: Senang sekali bisa berada di sini, biar saya bisa berbagi cerita tentang sebuah fasilitas yang kita bangun ya di Balangan, dengan visi menjadi pusat sport, wellness, dan community terbesar di area Bali Selatan.
0: Wah, sport community terbesar ya di area Balangan. Dan ngomongin tentang Arete Sport ini, berarti baru banget ya Bapak ya dibangun gitu.
3: Benar, baru selesai ini.
0: Baru selesai. Yes. Mungkin bisa dijelasin dong kayak gimana sih konsep dari Arete Sport Complex itu sebenarnya?
3: Oke, thank you. Jadi Arete itu bukan sekedar gym biasa, tapi dia itu menggabungkan konsep sport dan wellness destination yang menggabungkan semua aktivitas dalam satu area.
0: Yes.
3: Banyak orang mungkin yang harus pergi ke gym di tempat berbeda, kemudian misalnya mereka mau melakukan aktivitas lain seperti wellness recovery harus pergi ke tempat lain. Nah, di RET kita mencoba membangun semua konsep itu menjadi satu.
0: Wow.
3: Jadi tidak perlu kemana-mana lagi, di situ sudah lengkap kita sediakan semua aktivitasnya.
0: Istilahnya udah tersentralisasi ya di satu spot rockstar.
3: Nah, benar, benar sekali, benar.
1: Nah, lengkap banget ya. Mungkin juga pastinya kita tuh pengen tahu ya Pak ya.
3: Yeah.
1: Kayak misalnya fasilitasnya kira-kira apa, apa aja sih yang ada di dalamnya gitu. Mungkin bisa di spill gitu.
3: Oke, baik. Kalau kita mulai dari area masuk ya, area masuk ke dalam itu, kita akan langsung bertemu dengan parkiran, kemudian gym. Untuk gym kita ada dua sisi, ada sisi indoor dan sisi outdoor. Jadi untuk outdoor itu nanti ada seperti yang suka Hyrox nih.
0: Yes, yes.
3: Yang lagi banget. Happening banget ya, Hyrox. Kemudian ada HIIT training, pilates, yoga, kelas apa namanya yang sekarang lagi banyak digandrungi. Terus kemudian ada indoor gym juga.
0: Indoor gym juga ada ya.
3: Benar, benar, indoor gym juga. Nah, kemudian setelah itu kita akan bertemu dengan apa namanya? Juice bar.
0: Juice bar.
3: Jadi face to face berhadapan dengan apa namanya? Gym outdoor. Kemudian langsung setelah itu akan bertemu dengan jogging track.
0: Yes.
3: Jogging track itu akan mengelilingi mini soccer court dan juga berhadapan dengan 7 lapangan pedal.
0: Tujuh rockstar, bayangkan. Itu tadi udah banyak banget dimention facility yang ada di Aerox Sport, RET Sport. And then itu masih ada 7 paddle court-nya.
1: Jadi bisa dibayangin ya sesuatu apa di tempat.
3: Plus juga area wellness recovery ya.
0: Yes.
3: Jadi kita punya sauna yang bisa menampung sekitar up to 30 orang. Kemudian kita punya ice bath, ada 3.
0: Yes.
3: Kita punya sauna, jacuzzi, dan kolam renang yang besar. Yang itu kalau di total kita bisa menampung untuk misalnya kita ada party di situ, kita bisa menampung sekitar up to 300 orang ya, 300. Untuk standing party misalnya.
0: Yes.
3: Gitu.
0: Yeah. Karena seluas itu memang ya. Dan kalau semisal udah diantisipasi juga Rockstar, kalau lu pengen experience yang beda untuk gym, itu ada outdoornya. Cuman kalau semisal cuacanya lagi panas atau hujan, ada indoornya.
1: Udah diantisipasi. Udah dikasih solusinya banget gitu.
0: Yes, yes, yes. Kira-kira berarti kapan sih RET Sport ini mulai dibuka?
3: Oke, kita akan grand opening di tanggal 5 Juli ya, teman-teman Rockstar ya. Jadi 5 Juli akan menjadi hari grand openingnya RET. That's why kita ingin mengundang semua teman-teman atau semua orang di Bali, khususnya yang suka olahraga, ingin mencoba sesuatu yang baru. Ini waktu yang pas untuk datang ke RET Sport Complex, karena kita ada aktivitas dari fun run, 5 km, kemudian kita ada kelas Hyrox Simulation.
0: Yes.
3: Kemudian kita ada kompetisi pedal.
0: Yes.
3: Ada kompetisi mini soccer juga. Kemudian di malam harinya nanti ada opening ceremony di area wellness untuk grand openingnya RET Sport Complex.
0: Wow. Berarti RET Sport Complex ini nanti di grand openingnya benar-benar menghabiskan satu hari untuk mencoba semua fasiliti yang ada di sana.
3: Benar, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, full
0: Rockstar. Pastinya lo nggak boleh melewatkan grand opening Rockstar.
1: Silakan untuk di lock ya,
3: benar.
0: Kira-kira kalau kita mau datang ke grand openingnya, berarti bisa langsung datang aja atau harus ada
1: reservasi dulu?
3: Sebaiknya reservasi dulu karena peminatnya sudah lumayan banyak. Jadi nanti akan disediakan di IG-nya RET.
0: Yes.
3: Itu sudah disediakan link untuk pendaftaran.
1: Oke.
3: Jadi di situ sudah tertera, ada yang tadi saya sebutkan, ada run, ada Hyrox, ada pedal, ada mini soccer. Jadi tinggal daftar aja mau aktivitas apa, nanti akan daftar melalui link itu.
0: Wow. Oh, jadi kalau lo Rockstar wondering apa sih nama IG-nya, IG-nya bisa langsung lo cek sekarang di aretesports.bali.
3: Benar
0: ya?
3: Benar ya.
0: Yes. Dan pastinya lo masih semakin wondering, semakin berpikir Rockstar gimana makin sih cara untuk gitu ya? Membershipnya? Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Lebih jauh akan kita bahas lebih lanjut berikutnya Rockstar.
1: Ya,
0: stikeran terus di 87,8 dan boleh untuk tanya-tanya juga Rockstar tentang RET Sports Complex.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Lewis & French Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Lewis & French Fitness. Sekali lagi at Lewis & French Fitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Selamat 7,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, masih barengan Yuyu Madeline dan juga Hari Weda, dan pastinya kita masih bersama dengan Mister Yu, General Manager dari RT Sport Complex Bali.
1: Yes, betul sekali rockstar. Dan hari ini kita nggak sendirian, nggak berduaan atau bertigaan. Hari ini kedatangan gitu ya. Dan pastinya untuk kamu yang baru stick around, kita bersama tim RT Sports Complex Bali. Boleh sehat lagi Pak Rio.
2: Selamat pagi Rockstar. Terima kasih ya sekali lagi udah ada berada di sini, dapat undangan dari teman-teman Hard Rock Radio.
1: Yes. Dan pastinya tadi kita udah jelasin tentang facility yang ada di RT Rockstar dan pastinya banyak banget. Kalau gue remind lagi, itu banyak banget, mulai ada pilates, ada gym, ada. Terus untuk mini soccer juga ada, betul Mbak ya?
0: Ada.
1: Yes. Dan sebenarnya saya bingung. Saya memikirkan dan bertanya-tanya. Kira-kira dengan fasilitas sebanyak itu, cara kita untuk do membershipnya gimana?
2: Oke, untuk membership ada beberapa cara ya, teman-teman Rockstar. Jadi ada, kalau misalnya ini berkaitan dengan pedal, kita sudah live di aplikasi Playtomic.
1: Okay.
2: Ya. Yes. Jadi kalau pedal ya di Bali atau mungkin di Jakarta, rata-rata memang menggunakan aplikasi Playtomic.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian untuk mini soccer, kita juga sudah punya aplikasi tersendiri. Jadi daftar mini soccer, pedal itu bisa langsung online dari aplikasi.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi tidak perlu datang nih, teman-teman nggak perlu datang, bisa lihat dari situ, jamnya juga tersedia slot dari pagi sampai malam.
1: Yes.
2: Tinggal klik aja mau jam berapa, pembayaran juga bisa lewat dari situ langsung. Jadi ada transfer, ada cris juga di situ. Jadi memudahkan semua teman-teman yang mau datang.
1: Mudah sekali. Terus yang ketiga?
2: Untuk yang ketiga itu ada gymnya sama wellness ya.
1: Oke.
2: Itu menjadi satu kesatuan. Nah, di situ nanti akan ada membership, ada bulanan, ada 3 bulanan, ada 6 bulan, sama 1 tahun. Nah, kemudian ada juga day pass.
1: Ada day pass juga.
2: Ada juga, ada one day pass, ada 3 day pass. Nah, kelebihan day pass kita begini. Mungkin teman-teman Rockstar pagi mau nge-gym dulu misalnya, kemudian siang mungkin mau kerja di mana atau ada meeting di mana, itu sore bisa balik lagi.
1: Oke.
0: Okay. Oh, jadi day pass-nya
2: berlaku seharian.
1: Masih seharian ya.
2: Benar. Dan itu tidak apa namanya, berlaku buat siapa saja. Jadi yang apa namanya, yang ambil day pass di kita itu berlaku buat all day. Jadi bisa sampai dari pagi sampai malam.
1: Yes. Wow. Kalau ngomongin day pass-nya kira-kira berapa Pak? Boleh di spill kah?
2: Bisa. Jadi nanti memang ada beberapa day pass yang sedang kita pikirkan. Cuma yang day pass itu sekitar 495.000.
1: 495.000. Rockstar bayangin lo bisa
0: untuk
1: nyoba
0: seharian ya.
1: Seharian dan semua ya.
2: Untuk semua dari jogging track, dari gymnya, dari wellness areanya.
1: Wow.
2: Itu 495. Tidak termasuk pedal sama mini soccer ya.
1: Belum termasuk pedal dan mini soccer.
2: Benar. Betul
0: ya. Tapi worth it banget ya. Dan bisa dipakai seharian Rockstar.
1: Yes.
0: Benar-benar dari jam 6 sampai jam 10 malam ya Pak ya.
2: Yes.
1: Dan tadi juga sempat dimention kalau ada tempat jus juga.
2: Ada jus bar yang itu langsung berhadapan dengan area mini soccer dan jogging track. Kemudian ada, kita punya bistro yang ada restoran di area wellness area. Plus kita sediakan juga co-working space nih, khusus
1: co-working space
2: buat teman-teman yang mungkin lagi remote kerjanya atau pengen santai, mungkin bosan mengerjakan apa namanya olahraga, bisa break dulu dengan aktivitas kerjaannya. Kemudian sorenya bisa balik lagi, mungkin mau lari, kita ada jogging track ya. Kita jogging track kita itu sekitar 244 meter.
1: 244 meter.
2: Mengelilingi lapangan mini soccer. Jadi pada saat ada orang sedang main bola, ada yang main pedal, itu kita bisa menyaksikan semuanya.
0: Seru.
2: Jadi
0: banget.
2: Bisa saling melihat lah.
1: Berarti sebenarnya gue lagi ngebayangin Rockstar di pikiran gue, Rockstar. Di saat kita jogging, terus kita bisa kelilingin areanya dan kita bisa lihat-lihat orang lain juga yang sedang olahraga. Itu sebuah experience yang seru dan baru sebenarnya ya.
2: Benar, itu baru banget ya.
0: Dan juga pastinya bisa nambah networking ya.
1: Iya, betul pasti.
0: Dan tadi juga sempat diceritain juga kan, kalau di RT Sport Complex juga bisa jadi salah satu tempat untuk nambahin networking.
1: Yes.
0: Itu mungkin bisa dijelasin Pak, kasih Rockstar gitu, maksudnya seperti apa gitu.
2: Iya bisa. Sekarang ini olahraga itu seperti apa namanya, trennya sedang oke banget ya.
1: Trennya
2: sedang luar biasa banget. Nah, jadi bukannya sekedar teman lari atau teman nge-gym, tapi ini bisa menjadi sebuah koneksi baru. Karena di aktivitas ini sekarang, di pedal, di gym itu banyak banget orang datang dengan berbagai macam latar.
0: Bener sih.
2: Mulai dari gym enthusiast ya yang pertama, kemudian bisa saja dokter, bisa saja apa namanya banyak ekspat juga yang akan datang, kemudian juga banyak apa namanya profesional, entrepreneur, kemudian, nah ini akan menjadi suatu bukan sekedar tempat olahraga saja, tapi membangun juga networking. Dari situ banyak banget hal yang bisa dieksplor bareng ya. Koneksinya nanti akan ketemu tuh di situ, karena tujuan mereka untuk olahraga itu kan untuk membangun tren yang lebih positif dan yang aktif ya buat orang-orang yang ingin perubahan kan gitu ya.
1: Yes, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Luar biasa tempatnya.
1: Hmm. Dan barusan udah sempat dimention juga Rockstar tentang adanya co-working space. Yeah. Itu berarti untuk jam operasionalnya sama juga dengan
2: sama
1: seluruh
2: juga.
1: Areanya.
2: Iya, kita akan buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam.
1: 6 pagi Rockstar
0: sampai 10 malam.
1: Ya,
0: Rockstar.
1: Sepanjang itu ya, berarti durasinya untuk benar-benar bisa explore dan menikmati semua fasilitas yang ada di RT Sports Complex Rockstar.
2: Iya, benar.
0: Dan pastinya mungkin Rockstar setelah ini kamu pasti sudah semakin penasaran kapan nih bisa nyobain langsung, atau mungkin kapan nih grand openingnya.
1: Yes. Suaranya untuk nyobain langsung lo udah bisa gak Rockstar
0: bisa, ya?
1: Karena
0: besok
1: kemarin
0: udah
1: soft opening.
2: Sudah.
1: Ya, dan pastinya kita akan mendapatkan grand openingnya nanti di tanggal 5 dan akan lebih kita bahas lebih dalam selanjutnya. Jadi untuk Rockstar yang masih ada banyak pertanyaan tentang RT Sports Complex, masih bisa joinan bareng kita pastinya di 0811 38078 78.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
1: Yes, ramein buruan tanya seputar RT Sports Complex.
3: Rocking your day with the best playlist in town.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: by Ghost Rockstar.
1: Yes. Dan pastinya juga masih ditemenin sama GMHR ya Rockstar. Dan kita masih nemenin kamu nanti sampai ke jam 10 pagi ini. Dan karena hari ini kita pengen ngajakin kamu untuk hidup sehat ya. Hidup sehat tapi gak mau ribet, gak pengen jauh-jauh, pengen semuanya dihabisin di satu tempat nih. Udah pas banget sama
2: yes, yang lagi
1: kita bahas ya.
2: Karena kali ini di hari ini Rockstar kita bareng tim dari RT Sports Kompleks,
1: yes,
2: bareng Mr. Rio, aka General Manager RT Sports Kompleks Bali.
1: Benar banget. Dan kalau misalnya kamu yang baru tune in, yang baru dengerin kita, apa sih itu RT Sports Kompleks? Mungkin bisa dibantu Weda dijelasin atau Bapak bisa bantu
2: ya,
1: dijelasin.
2: Ya, boleh dari Pak Rio langsung deh.
3: Oke. Okay. Kita langsung ke konsep grand opening RT ya. Jadi grand opening akan diisi banyak aktivitas yang mewakili apa namanya DNA-nya RT ya.
2: Yes.
3: Jadi kita akan mulai dari fun run di pagi hari.
1: Mm-hmm.
3: Itu kita start dari jam 5.30 sudah standby.
1: Mm-hmm.
3: Karena jam 6 kita akan start running.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
3: Kemudian kita ada Hyrox Experience Class. Jadi ada simulasi untuk beginner Hyrox. Kemudian mm-hmm. ada pedal competition. Ada mini soccer competition juga,
1: okay.
3: Ada trial experience facilitasnya,
1: mm-hmm.
3: kemudian ada community activation serta promo-promo nanti apa namanya menjelang grand opening di sana.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Dan di sana juga akan banyak booth ya,
1: mm-hmm.
3: di sepanjang area-area itu akan banyak booth aktivasi dari teman-teman sponsor juga.
1: Mm-hmm.
3: Kan,
1: gitu.
3: Jadi bakalan ramai banget sehari.
2: Yes itu. Yes. Dan sebenarnya tadi kita udah sempat singgung sedikit, berarti cara untuk daftarnya itu ikutannya lewat IG ya, berarti ya, betul?
3: Benar, mudah banget. Tinggal ke IG-nya saja, uh-huh. ada link-nya di situ,
1: uh-huh.
3: langsung daftar saja.
2: Dan yes, Rockstar. Boleh langsung dicari Rockstar di search at aretesports.bali. Uh-huh. Jadi silakan untuk bisa explore, lihat-lihat feeds-nya juga, postingan-postingan. Dan itu ada udah langsung link untuk registrasi grand opening-nya Rockstar.
1: Benar banget. Tapi ini kalau misalnya mungkin ada Rockstar yang pingin tahu nih, kira-kira siapa sih yang memang boleh ikut di dalamnya gitu, memang terbuka untuk luas atau mungkin ada kategori umur dan yang lain-lain
2: atau
1: gitu,
2: mungkin, Pak? Khusus untuk sport enthusiast aja atau gimana?
3: No, semua orang bisa ikut.
1: Semua orang
3: bisa ikut karena juga ada aktivitas untuk mini soccer nanti misalnya ada yang apa namanya Kecil. Anak-anak mereka bisa coba, mereka bisa tahu. Kemudian untuk yang sport enthusiast sudah pasti ya mereka bisa ikut banyak aktivitas di situ. Jadi memang ini event untuk semua orang. Kita ingin memperkenalkan RT. Ini loh RT, kita menawarkan satu konsep di mana tempat lain di Bali belum ada.
1: Yes.
3: Hanya RT yang punya nih.
2: Yes.
3: Jadi wajib banget buat datang gitu.
1: Wajib, nggak boleh sampai lewat ya.
3: Benar.
2: Yes, betul.
1: Apalagi Rockstar. Nanti grand openingnya di tanggal 5 Juli 2026 ya Rockstar. Dan kamu udah tahu banyak banget acaranya di sana, jadi pastiin daftar deh ya kan. Jangan
2: karena itu
1: ketinggalan.
2: Pas di hari Minggu, jadi waktunya kita untuk berlibur dan benar-benar bisa manfaatin satu hari yang penuh Rockstar dengan mencoba semua fasilitas yang ada di RT Sports Complex.
1: Benar banget.
2: Yes. Seru banget ya ngomongin dari tadi, mulai dari fasilitasnya, terus juga tentang membershipnya itu itu yang menarik sih, karena ternyata dibagi menjadi tiga ya, untuk segmen-segmennya tersendiri gitu.
1: Benar
2: Rockstar
1: banget.
2: Dan pastinya untuk lo Rockstar yang masih wondering-wondering, yang masih bertanya-tanya tentang gue bisa ngapain aja sih di RT Sport Complex, atau mungkin tentang promo-promo kalau ada, boleh nanti tanya-tanya kita. Rockstar pastinya bisa via WhatsApp kita di 0811 380778.
1: Bisa juga kalau kamu mau dari sosial media kita, langsung aja di therockinglife.bali.
2: Yes, dan soalnya kita puterin Go dan please stick around di 87,8 FM, karena kita akan masih bahas dan masih lanjut bareng RT Sports Complex.

0: Yes, Rockstar, pastinya kamu masih stick around di 87,8 FM The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan Rockstar, inilah perjumpaan kita hari ini Rockstar. Cuman kita akan mendengarkan mungkin closing atau mungkin rangkuman dari RT Sports Complex yang akan disampaikan oleh Misterio.
1: Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman Rockstar di Bali khususnya. Jadi grand opening RT akan berlangsung di 5 Juli ya, 5 Juli di hari Minggu di Balangan. Kami mengundang semua masyarakat Bali untuk datang untuk mencoba fasilitas di RT dan mengikuti berbagai aktivitas yang sudah kami siapkan.
2: Yes.
1: Ya, kemudian itu full day activity dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sekali lagi mengingatkan bahwa tempat kami itu menggabungkan semua konsep olahraga dari sport wellness menjadi satu, dan juga community activation juga ada di RT. Jadi saya berharap bisa bertemu semua teman-teman di RT di tanggal 5 Juli nanti. Kurang lebih itu dari saya. Mungkin ada satu penutup ya dari saya ya.
2: Boleh.
1: Buat kami RT itu bukan tentang menjadi yang terbaik dibanding orang lain, tapi bagaimana menjadi terbaik untuk versi diri kita sendiri. Jadi tidak harus ngikut-ngikut orang lain bagaimana pace-nya berapa atau bagaimana. Jadilah versi terbaik untuk diri kita sendiri.
0: Enggak apa-apa pelan Rockstar, yang penting konsisten.
1: Itu yang paling penting.
0: Keren banget.
2: Keren banget ya.
0: Dan thank you udah joinan dan berkenan datang ke studio langsung Vario.
2: Tapi mungkin ada Rockstar yang pengin tahu ya, kalau misalnya sudah berminat banget, Rockstar bisa menghubungi kemana?
1: Oh, bisa dari media sosial kita di rtsport.bali, itu sudah lengkap di sana. Dari IG kita, linktree-nya juga ada di sana. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ada langsung ke WhatsApp kami juga ada di sana juga. Jadi semua informasi yang dibutuhkan semua sudah ada di sana.
0: Sudah tersenter ya di Instagram. Dan langsung kalau ke website juga bisa Rockstar. Jadi langsung aja di search di @rt
1: Sport Complex.
0: Betul Rockstar. Ya sudah Rockstar, kalau gitu terima kasih yang udah joinan terus sama kita Rockstar di pagi hari ini. Dan tentunya senang sekali ya hari ini kita enggak cuma berdua ngobrol tapi bisa bertiga. Bang Mario, terima kasih udah berkenan hadir.
2: Terus kita dapat insight baru juga.
0: Dan pastinya jadi lebih tahu nih tentang RT Sports Complex. Dan pastinya Rockstar, sampai ketemu nanti di tanggal 5 Juli 2026. Jangan ditunda-tunda lagi karena itu hari Minggu pasti kita libur.
2: Benar,
0: ya.
2: Benar. Dan kapan lagi kamu akan bertemu dengan Harry Weda dan Hugh Medley?
0: Yes. Dan pastinya berkesempatan juga ketemu sama Mister Rio ya.
2: Mister Rio dan juga tadi ada Mister Thomas ya.
0: Yes. Dan kalau gitu kita udahan dulu Rockstar untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Tentu kamu masih bisa stick around terus di 87,8. Dan terima kasih juga yang udah joinan bareng kita hari ini, udah gabung topik kita dan dikas lagu. Kalau gitu Rewida pamit.
2: Iya, Medelin pamit.
0: Boleh Bapak Rio pamit juga?
1: Terima kasih teman-teman Rockstar, selamat pagi, sampai bertemu tanggal 5 ya.
0: Yes, and have a rockin' day Rockstar.
2: Bye-bye.
3: Game high comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game High. Have a wonderful day!

Like Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Buat ngedukung gaya hidup sehat dan aktif kita, jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Wellness Space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita. Ada spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, ada premium beachfront ice bath, dan juga beach workout premium di pinggir pantai. Kamu juga bisa nyoba langsung nih ke Wellness Day Pass yang punya banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities di Heavenly Spa by Westin. Terus dapat lagi nih 200.000 dining credits. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di-follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Early morning.

like Bali. Udah kayak rockstar, ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah dapur prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di dapur prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena dapur prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia dapur prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima. Itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali. Dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu. Semuanya hanya di Dapur Prima. I'm waiting now, saving all my precious time. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
2: Tunggu sesuatu yang baru segera hadir di Dapur Prima.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: leave a message after the beep.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

Home Morning FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Balance. Gimana rasanya rockstar? Begitu dapat rebahan dikit gitu kan, istirahat dikit, rasanya maksimal banget gitu. Keluar dari stres. Cuman yang kamu butuhin itu adalah sebenarnya tempat yang gak jauh-jauh, tapi bisa ngasih kamu kenikmatan maksimal dalam beristirahat, dalam berliburan. Namanya Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dimana penawaran spesial ini buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua. Ngegabungin sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan juga kehangatan khas Bali. Mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang memanjakan liburan kamu. Kamu bisa dapetin nih potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi kalau kamu adalah member All alias Accor Life Limitless, akan ada banyak penawaran-penawaran spesial lainnya. Jadi langsung aja cek penawarannya dan langsung nikmatin liburan terbaik kamu sekarang juga. Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, bisa kamu cek di sofitel.com dan juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Cuy, cuy, cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih,

Rockin Life Bali. Beres Wardene menemani kamu rockstar di hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu dan bisa memberikan kenikmatan. Uts, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Adidita Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak dan juga liburan semua orang. Itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja. 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

the walking life Bali. Udah kan dokter ngelihat handphone, ngelihat TV, ngelihat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan dari kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar, pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima. Itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali. Dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu. Semuanya hanya di Dapur Prima.

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

Bakin Like Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience buat ngedukung gaya hidup sehat dan aktif kita. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan

ribu dining credits. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan.

Kurma semuanya bikin kenyang, luar biasa ya kan? Tapi salah satu yang favorit juga adalah strawberry. Cuman kalau ngomongin strawberry, gak cuma di buah doang. Ada satu istilah namanya strawberry moon.

Jadi RIT Sport Complex ini adalah perpaduan tepat buat gabungin konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstars di Bali. Dirancang dengan ekosistem lengkap, mau lifestyle, networking, dan juga tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026, lo bisa datang dengan banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Ada fun run, ada Hyrox Experience Clash, ada padel competition, dan juga ada

0: Emang liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa santetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on the Rockin' Life.
2: FM, you're listening to the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. What up, Rockstar? Back at it again with me, the one and only, of course, Askara Abimanyu. Ya, kita bertemu lagi di sore hari ini, dan di sini gue bakal nemenin lo dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti, tentunya dengan banyak banget hal yang bakal gue bahas. Seperti ada trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, terus juga ada ramalan cuaca, ada ramalan zodiak, ramalan jodoh, semualah pokoknya gue aja banin ke buat lo. Terus juga kita punya obrolan seru di afternoon talk, dan ada rekomendasi film di recommended movie nanti di akhir. Jadi kata gue lo stay tune aja, kita bakal seru-seruan. Di sini agak mendung BTW Rockstar, jadi lo hati-hati kalau yang naik motor dan yang naik mobil, ya udah lah ya, lo juga gak bakal terkena hujan. Tapi hati-hati di jalan kalau misalnya lo lagi OTW pulang, lagi OTW kampus, lagi OTW pulang dari kampus, atau lagi OTW nongki. Pokoknya gas di sini aja di 87.8 FM bersama gue Saskara Abimanyu. And here we go, kita mulai sekarang. Drive and Jive, driving your heart, jiving your soul.
3: J-Lo!

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
7: All day long. It's been a really, really messed up week.

0: It's Important FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan sekarang kalau misalnya lo lihat tanggal ya Rockstar ya, BTW lo lihat tanggal sekarang di HP atau nggak di kalender, kan ini sekarang tanggalnya udah tanggal tua ya. Inilah saatnya untuk kita tuh berhemat-hemat ya kan, karena biasanya tanggal tua itu apa atau nggak di akhir-akhir bulan, di tanggal-tanggal yang sudah tua, duit kita ya semakin menipis lah kan, apalagi dengan lifestyle yang boros seperti yang saya punya. Ini tidak harus tidak untuk ditiru ya, lifestyle-lifestyle boros seperti ini ya Rockstar ya. Karena kan biasanya tuh tanggal tua identik dengan menghemat-hemat ya kan, apapun itu harus di-cut, budget-budget lu itu harus di-cut, pengeluaran juga harus di-cut. Harus menunggu gajian agar bisa beli barang lagi, agar bisa beli makanan lagi, atau mungkin biar bisa staycation gitu, ngajak keluarga lo, ngajak pasangan lo buat keluar. Tapi Rockstar ya, gue kasih tahu ya, kalau lo ke Accor Hotel Escape Sale dari Pullman Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta, lo tuh nggak perlu yang namanya budget banyak, karena lo bisa banget menikmati staycation yang lebih hemat dan tetap dengan akses premium di pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Di sini lo bisa dapetin diskon sampai 25% untuk liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk semua all Accor Life Limitless member. Nah, periode bookingnya itu sampai 31 Juli 2026 dengan periode stay sampai 30 September 2026. Jadi, kata gue sekarang lo langsung aja sign up untuk menjadi all atau Accor Life Limitless member sekarang juga, dan dapetin banyak banget keuntungannya setiap hari. Jadi info lengkap dan reservasinya follow aja sosial media mereka di @pullmanbali. Sekali lagi di @pullmanbali.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Di trending topik kali ini kita dapat kabar langsung dari Piala Dunia 2026 ya, karena lagi hot gitu kan. Dan FIFA secara resmi sudah mengumumkan 7 negara yang dinyatakan gagal lolos ke babak 32 besar atau KO stage dari Piala Dunia. Nah, negara-negara itu adalah Haiti, Turkey, Tunisia, Yordania, Panama, Qatar, dan juga Ceko. Nah, masih ada 9 negara lain yang bakal menyusul untuk nantinya tidak lolos ke babak 32 besar, tapi masih menunggu fase grup yang pertandingnya akan selesai di minggu ini. This is Askar Abimanyu for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukar

0: mobil. Bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

It's Imported FM. This is The Rocking Life Bali. Rock your day with The Rocking Life, where everyone can be a rockstar. Rockstar, kalau misalnya lo sedang berada di Kuta sekarang ya, rockstar ya, coba lo lihat keluar kan. Karena di sini gue melihat dari situasi yang sekarang ya, di dari studio Kuta, itu cuacanya agak mendung ya, rockstar ya. Mendung-mendung gini itu memang rasanya bikin mager gitu ya. Karena mendung tuh entah kenapa vibesnya menjadi cozy, vibesnya menjadi lebih mellow loh. Kayak lagu-lagu lo-fi gitu. Rasanya pengen kabur gitu bentar ke tempat yang bisa bikin kita tenang, kayak gak harus pusing, dan bikin semua orang yang kita bawa itu merasa nyaman, ya kan. Kalau kata gue, rockstar ya, mau itu mendung, mau itu cerah, mau itu berawan, mau itu dalam cuaca apapun, kata gue, kalau misalnya lo pengen merasa nyaman tanpa ribet dan bikin semua anggota keluarga lo itu senang, lo langsung aja ke Family Escapade Offer dari The Westin Resort Nusa Dua Bali, ya kan. Karena di sini tuh lo bisa menikmati lokasi yang strategis, ya kan, fasilitas yang premium, apalagi di tepi pantai Nusa Dua, ya kan. Fasilitasnya juga mengutamakan wellness untuk keluarga, dan banyak banget penawaran terbaik sepanjang tahunnya, rockstar ya. Nah, di Family Escapade ini lo bisa mendapatkan daily breakfast untuk dua orang dewasa dan dua orang anak di bawah 6 tahun, daily resort credit Rp600.000, terus ada complimentary kids amenitiesnya juga. Dan gak ketinggalan lagi, keluarga lo juga bisa menikmati banyak banget fasilitas, mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, wellness, dengan banyak program dan aktivitas menarik lainnya lagi, rockstar ya. Dan juga gue pengen ngasih tahu kalau misalnya penawaran ini tuh berlaku untuk menginap sampai 20 September 2026. Jadi gak ada kata terlambat untuk lo booking dan untuk lo menikmati promo Family Escapade ini. Info lengkapnya cek websitenya di www.westinnusa2.com, dan follow sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi rockstar ya, info lengkapnya itu cek websitenya di www.westinnusa2bali.com, dan follow sosial medianya di @westinbali. Nah, karena tadi cuacanya ini agak tiba-tiba mendung ya kan, dari cerah tiba-tiba mendung, kata gue sekarang gue akan memberitahu ramalan cuaca untuk besok tanggal 26 Juni 2026 di wilayah Bali. Nah, dari pagi sampai siang itu akan cerah berawan dengan kemungkinan awan mendung sampai 10% di wilayah Badung, Denpasar, dan sebagian Gianyar. Nah, sedangkan dari siang sampai sore itu diperkirakan akan cerah dengan volume awan kecil di sebagian wilayah. Nah, bedanya angin di sebagian besar wilayah Bali itu akan berhembus cukup dingin, mengingat masih adanya pengaruh dingin dari sikap doi yang tidak tahu kenapa dingin banget ya dari minggu lalu ya, enggak bercanda, tapi pengaruh angin dingin dari Australia ya, rockstar ya. Nah, untuk yang ingin sunrise itu bakal ada di jam 6.33 pagi, dan sunset akan ada di jam 6.10 pagi sampai jam 6.13. Kalau misalnya lo kepo kapan Saskara Abimanyu siaran lagi, Saskara Abimanyu akan siaran di hari Minggu jam 12 siang.

0: It's Important FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Kalau tadi lagunya yang berjudul Folded by Kehlani itu ngomongin hati yang lagi dilipat-lipat gitu kan, sama perasaan yang lagi di apa namanya, dibejek-bejek gitu sama perasaan. Saatnya kita lipat dulu semua pikirannya, semua rasa penatnya, karena kan menjaga kesehatan fisik dan mental itu sama pentingnya gitu. Nah nih, kalau misalnya lo ingin menjaga kesehatan fisik dan mental lo ya kan, karena mungkin habis dibombardir oleh HTS-an lo itu, bah, mending kata gue lo langsung aja ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, Rockstar, karena mereka mempersembahkan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Nah, buat mendukung gaya hidup sehat dan aktif lo, The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Wellness Space terbaru mereka dengan banyak banget fasilitas untuk wellness lo, seperti ada Spin Studio, All New Hot Yoga Sanctuary, Reformer Pelari Studio, Premium Beach Front Ice Bath, dan ada Beach Workout Premium di pinggir pantai. Kalau kamu juga pengen banget nih kayak pengen punya banyak benefit, lo bisa langsung nyobain dengan Wellness Day Pass-nya. Mulai dari ada akses ke semua grup wellness activities, akses ke complimentary resort activities, 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin, 200.000 dining credits, 15% diskon spa treatment, dan lo bisa dapetin 30% diskon untuk personalized wellness activities. Tuh, banyak banget benefitnya buat mental, buat fisik, dan juga buat dompet lo, karena ini sangat affordable ya kan. Jadi kata gue, reservasi sekarang langsung dan cek info lengkapnya di sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Nah, Rockstar masih bersama Saskar Abimanyu di sini di Afternoon Booster, karena ini udah jam 6 sore. Jadi kasih gua kesempatan untuk ngeboost sore hari lu. Kalau misalnya lu lagi bete di mobil karena ada macet ya kan. Kalau misalnya lu lagi bete juga, selain macet bisa bete karena pasangan lu mungkin bikin lu bad mood ya kan. Nah, lu bisa langsung aja kasih gue kesempatan buat ngebus sore hari lu dengan apa? Dengan mainin lagu yang pengen lu dengerin di sore hari ini. Jangan malu-malu, caranya gimana? Yang paling gampang ke Instagram kita aja. Langsung cek Instagram story-nya. Di sana ada question box, lu bisa isi langsung dan nanti gue bakal langsung play lagu yang pengen lo dengerin. Nah, selain request lagu, di sini juga gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru ya Rockstar ya, dengan topik yang tentunya relatable untuk kita Gen Z, Gen Millennial, Gen Y, X, Z, A, B, C, D, semuanya lah. Pokoknya ini adalah obrolan yang sangat-sangat relatable untuk kita semua. Obrolannya apa? Mungkin lo pernah ya Rockstar ya, terjebak dalam keadaan di mana lo tuh merasa males aja gitu ngerjain sesuatu ya kan, dan lebih memilih untuk ngerjainnya besok gitu atau setelahnya, karena merasa kayak setelah beristirahat atau menundanya hasilnya tuh bakal mungkin lebih baik lagi ya kan. Padahal belum tentu, karena ada keadaan yang disebut sebagai future me problem ya kan. Nah, future me problem ini adalah keadaan psikologis saat seorang menganggap versi dirinya di masa depan itu bakal lebih mampu, lebih kaya, lebih disiplin, dan lebih punya waktu dibandingkan versi dirinya saat ini. Apakah lo pernah mengalami ini Rockstar? Nah, inilah yang saya ingin bahas. Pertanyaannya adalah, kamu percaya gak sih kalau diri kamu di masa depan bakal lebih baik? Coba ceritain alasannya ke kita sekarang, sharing langsung aja di WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon aja di 750-205, dan jangan lupa mention kita di @rockinlife.bali di Instagram dan juga di @trl_bali di X. Langsung aja Rockstar ya, jangan malu-malu, gue tungguin. Terminal.

It's important FM, you're listening to The Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar. Itu dia, kesempurnaan cinta dari Rizky Febian ya. Kalau ngomongin sudah soal cinta, itu rockstar yang ngerasa itu gak lengkap kalau misalnya tidak ditemani oleh quality time. Kalau misalnya cinta itu kan ibaratnya kayak semua hal yang penuh dengan rasa kasih sayang, semua yang hangat, semua yang pokoknya yang romantis-romantis begitu ya. Apalagi quality time sambil makan yang enak, itu akan lebih gimana ya rasanya, cintanya tuh akan lebih nambah gitu. Nah, buat lo yang lagi cari tempat nongkrong atau dinner buat orang tersayang, simak info berikut ya. Karena ada Burger Week, persembahan spesial dari Arya Duta Bali, Jalan Kartika Plaza, Kuta. Nah, Arya Duta Bali secara spesial memberikan penawaran seru di liburan sekolah dengan Burger Week. Tepat banget buat kamu nikmati bersama teman, pasangan, ataupun keluarga dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, Truffle Burger, ada juga Wagyu Smash Burger. Nah, lo juga bisa menikmati pilihan burger spesial cuma dengan Rp150.000 plus-plus per orangnya. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan ocean view dari ketinggian Kuta. Nah, Burger Week ini tersedia di Segara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni 2026. Mulai dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Nah, info lengkapnya dan reservasi chat WhatsApp langsung sekarang di 0811-3960-8623. Dan jangan lupa follow social media di @ariduta.bali. Sekali lagi ya, chat WhatsApp langsung di 0811-3960-8623 dan follow sosmednya di @ariaduta.bali ya kan. Sekalian juga nih nyimak topik kita, masih kita bahas tentang yang namanya future me problem ya kan. Kenapa future me problem ini bisa terjadi rockstar? Jawabannya adalah fenomena namanya present bias, atau kebiasaan menikmati kenyamanan saat ini dibandingkan memikirkan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Misalnya terlalu nyaman sama yang lama. Terlalu nyaman sama nonton satu episode tambahan saat binging watching dengan beranggapan besok tuh bisa tetap bangun pagi gitu. Terus misalnya pemikiran mending nyesel beli dibandingkan nyesel gak beli, atau gak scroll social media yang dianggap hanya menghabiskan sedikit waktu padahal ngabisin banyak waktu gitu. Tiba-tiba lo scroll TikTok, lihat jam udah sore aja tiba-tiba, dibandingkan bekerja. Nah, pada kelompok yang kelompok milenial dan Gen Z, ini tuh dihubungkan dengan menunda-nunda pekerjaan, kebiasaan sehat, atau menunda membayar sesuatu alias lebih milih pay later dibandingkan membayar langsung. Nah, ini nih untuk teman-teman saya yang berhutang ya kan. Tolong dibayar hutangnya, jangan future me problem ini dijadikan patokan. Jangan pay later, mending sekarang. Pokoknya apapun itu mending kerjakan sekarang juga, jangan menunda-nunda ya kan. Daripada ntar tuh makin banyak masalahnya, makin banyak kerjaannya. Gak mau kan? Nah, kalau misal lo percaya gak sih kalau diri kamu tuh bisa lebih baik di masa depan, atau apapun, atau misalnya lo tiba-tiba merasa lo buruk di masa depan, coba ceritain sama kita sekarang juga. Sharing di WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon di 750 atau 205 dan mention @brokenlife.bali di Instagram dan juga di @trl_bali di X. Let's go. Yeah.

Rockstar. You're listening to the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, rockstar tadi kan, ya kan, kita tuh diajak naik ke atas sampai puncak asmara gitu kan. Gimana kalau gue bilang ke lo sekarang, gue pengen ngajak lo itu ke bawah pantai. Nah, pantai di bawah gitu, rockstar ya. Bayangin aja gitu kan, malam di pinggir pantai ditemani cahaya bulan purnama yang cuma muncul setahun sekali gitu, di Strawberry Moon Beach Party Minggu tanggal 28 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Sunday Beach Club. Nah, di sini lo bisa ngerayain bulan purnama paling ikonik di bulan Juni atau Strawberry Moon dengan party paling seru di bulan ini. Nah, di sini tuh bakal ada banyak banget keseruan, mulai dari performances dari DJ Vitri, DJ Manafe, dan DJ Citra. Terus juga ada Fire Dancer. Enggak cuma itu, rockstar ya. Banyak banget keseruan yang bisa lo ikutin, seperti face painting, lo juga bisa menikmati signature cocktail, dan juga late night bites yang super duper enak. Nah, entry charge-nya hanya Rp300.000 aja, mulai dari jam 6.30 sore, dan itu udah termasuk satu minuman, ya kan? Info lengkapnya cek sundaysbeachclub.com dan social medianya di @sundaysbeachclub. Sekali lagi, info lengkapnya cek sundaysbeachclub.com dan juga social medianya di @sundaysbeachclub. Acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rocking Life Bali. Nah, masih kita membahas soal apa ya, future problem. Nah, itu dia. Fakta lainnya adalah dari mirror.co.uk menemukan kalau media sosial itu membuat orang dengan future me problem ini jadi lebih parah dibandingkan sebelumnya. Tuh, siapa nih yang demen scroll-scroll IG, lama-lama scroll-scroll TikTok, ya kan? Ini yang membuat future me problem lebih parah. Diingatkan, ya kan, bahkan orang-orang sekarang lebih nyaman untuk scroll sosmed selama weekend dibandingkan bertemu orang lain atau melakukan kegiatan lainnya. Tapi memang mungkin dia butuh quality time sendiri aja sih ya. Tapi ya, quality time-nya tuh lebih berfaedah, tolong sedikit ya. Mungkin quality time lo itu bisa mengerjakan hal-hal yang belum kelar lo kerjain gitu, lo nyicil kerjaan, ya kan, daripada scroll-scroll tapi gak ada hal yang kelar gitu. Nah, secara gampang, future me problem ini dianggap sebagai kebiasaan menunda untuk melakukan sesuatu karena kita tuh terlalu percaya diri akan bisa melakukannya besok atau di hari berikutnya. Alias, kita menganggap diri kita tuh besok adalah versi upgrade dari diri kita sebelumnya. Padahal sih, kata gue ya, belum tentu. Makanya, mending kalau misalnya lo ada kesempatan untuk kerjain sesuatu sekarang, untuk melakukan sesuatu itu sekarang, jangan ditunda. Kalau bisa sekarang, kenapa nanti, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, kamu percaya nggak kalau misalnya diri kamu di masa depan bakal lebih baik? Coba cerita alasannya ke gua sekarang, sharing dengan WhatsApp 0811-380-7878 atau di 750-205 dan mention @drockinlife.bali di Instagram dan juga di @trl_bali di X.

It's Emporer FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hal yang paling diinginkan selama ini ya kan dalam liburan itu cuma tiga, Rockstar. Yaitu apa? Kenyamanan, terus juga hal yang tanpa ribet dan bikin semua anggota keluarga lo seneng, ya kan? Dan ini semua itu lo bisa dapetin di Family Escapade Offer dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Alasan ini juga yang membuat The Westin Resort Nusa Dua Bali ini menjadi pilihan utama dengan lokasi premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua. Nah, fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga juga lo bisa nikmati, dan banyak banget penawaran terbaik sepanjang tahunnya, seperti ya kan daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun, daily resort credit Rp600.000, dan complimentary kids amenities. Enggak ketinggalan juga, keluarga juga bisa menikmati banyak fasilitas mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, dan juga ada wellness dengan banyak banget program dan aktivitas yang menarik. Nah, penawaran ini juga berlaku menginap sampai 29 Desember 2026. Jadi kata gue langsung aja sekarang, gas aja, jangan tunggu-tunggu lagi. Info lengkapnya cek websitenya di www.westinnusa2bali.com dan follow social medianya di @westinbali. Sekali lagi ya, info lengkapnya itu langsung aja cek www.westinnusa2bali.com, dan jangan lupa juga ingat follow social medianya di @westinbali.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

It's Emperor FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Ya kan, belanja di dapur prima. Belanja di dapur prima, enggak tuh rockstar. Gue pengen nanya rockstar, kalau misalnya nih ya kan, kadang gue di rumah itu sendok adalah masalah utama di rumah gue. Karena entah kenapa sendok di rumah saya itu selalu menghilang, rockstar ya. Kayak, apalagi di rumah saya itu nenek saya itu sering banget tuh marah-marah karena sendoknya selalu hilang. Memang mungkin sepertinya saya itu karena saya rockstar ya. Saya adalah cucu yang sangat-sangat ceroboh ya kan. Gue tuh sering bawa bekal ya rockstar dari rumah. Nah kadang-kadang gue tuh lupa kalau misalnya gue tuh cuci sendok itu di mana. Terus gue ketinggalan sendoknya. Lebih sering di kantor kan, di kantor gue cuci sendok terus gue taruhnya tuh di drainingnya kantor gitu, di tempat pengering kantor, atau enggak di rumah temen gue. Gue nggak sengaja tinggalin sendok. Dan memang sekarang itu ya, kayak kalau misalnya belanja perabotan gitu kan agak mager kan gitu rockstar. Kalau misalnya lo harus keluar, apalagi sekarang tuh semuanya serba instan gitu kan. Makanan aja bisa dibeli dengan instan, apalagi perabotan rumah ya kan. Solusi utama untuk membeli perabotan rumah ya, apalagi seperti saya hilang-hilang seperti ini tuh, atau mungkin lo emang pengen upgrade gitu tentang perawatan di rumah lu, kata gue langsung aja belanja di dapur prima. Karena sebentar lagi tuh akan ada yang beda, yang lebih seru dan lebih menyenangkan, dan juga lebih mudah rockstar ya. Karena dapur prima itu sedang menyiapkan kejutan yang baru buat kamu pelanggan setia dapur prima. Nah kejutan ini tuh bakal lebih seru, bikin kamu untung banyak, dan pastinya bikin pengalaman belanja yang makin-makin spesial. Apa tuh kira-kira ya? Nah gue di sini gak mau ngasih tahu, karena lo harus nemuin jawabannya di update sosial media dari Dapur Prima di @dapurprimabali. Sekali lagi ya, di @dapurprimabali. Kepo banget kan? Kan gue ngasih ini, ngasih tahu lo tuh kayak agak setengah-setengah, bikin lo sengaja bikin lo kepo gitu, sama sengaja bikin lo menggebu-gebu gitu semangatnya untuk ngecek apa sih update dan promo yang akan datang di Dapur Prima ini. Langsung aja lengkapi kebutuhan dapur, horeca rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu hanya di mana? Hanya di Dapur Prima.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
6: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
7: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Hey, Sempurna FM, Rock Your Day with the Rock Life Bali, where everyone can be a rock star. Dengan mendengar lagu ini, yaitu Andra and the Backbone yang berjudul Musnah, gue merasa hati itu boleh patah, rockstar ya, tapi semangat jangan ikut runtuh. Mungkin sekarang saatnya gitu lo mengalihkan energi lo ke sesuatu yang bikin lo itu berkembang, ya kan? Apalagi nih gue ada nih sports kompleks paling lengkap di Bali, akhirnya tuh hadir buat kamu, ya kan? Yaitu Arete Sports Complex, Jalan Pantai Balangan 88, Uluwatu. Nah, Arete Sports Complex ini adalah perpaduan tepat yang menggabungkan konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstars di Bali. Nah, ini dirancang sebagai ekosistem lengkap mulai dari lifestyle sampai networking, dan tentunya dengan banyak banget fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Nah, di grand openingnya hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 ini, akan ada banyak banget kegiatan yang seru yang bisa lo ikutin, mulai dari fun run, high rocks experience class, sampai paddle competition juga ada. Nah, di sini juga ada promo day pass special untuk menjelajahi pengalaman lengkapnya fasilitas Arete Sports Complex dan promo membership grand opening dengan banyak banget benefit untuk lo yang ingin memulai gaya hidup yang aktif sekarang, ya kan? Jadi kata gue langsung aja cek info lengkapnya dan registrasi sekarang juga di sosial medianya @aretesports.bali dan juga Palas Fit Ground. Sekali lagi, aretesports.bali dan juga Palas Fit Ground, ya kan? Arete Sports Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo, Sojoy, Red Bull, Renaissance Bali Uluwatu Resorts and Spa, Roosterfish, CS Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Suits 5 Hotel, Plari Hore, and also The Rocky Life Bali as media partner.
1: What do you know about the multiverse?
2: Recommended movie.
0: Nah, seperti biasa di segmen terakhir ini gue ingin membahas tentang recommended movie. Recommended movie kita kali ini adalah Sheep Detectives yang tayang di Prime. Nah, film ini bercerita tentang sekelompok domba pintar yang ada di desa Denbrook, Inggris, yang setiap malam dibacakan cerita tentang detektif dari gembalanya George Hardy. Nah, tapi satu hari si George ini ditemukan meninggal dunia dalam keadaan mencurigakan, dan domba-domba ini yakin kalau ini tuh bukan kecelakaan. Nah, saat mereka menganggap polisi nggak cukup kompeten untuk memecahkan kasus ini, domba-domba ini memulai penyelidikannya sendiri. Anjir, udah mulai kayak Shaun the Sheep ya ceritanya ini ya, Rosara ya. Nah, mulai dari mengamati kelakuan manusia di sekitarnya, terus juga mereka tuh mengikuti petunjuk dan mencoba buat mencari siapa sih sebenarnya pembunuh yang asli gitu. Nah, siapapun pembunuhnya dan bagaimana domba ini mencoba memberitahu manusia, langsung aja kata gue tonton filmnya di Prime. Judulnya adalah Sheep Detectives.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sempurna FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan sudah 3 jam gue mau nemenin lo rockstar dari jam 5 sampai jam 8 malam ya. Gila, kita bisa seru-seruan bareng. Tapi tidak apa-apa, gue bakal ketemu lo lagi. Dan lo bakal dengerin gue lagi di hari Minggu jam 12 sampai jam 4 ya rockstar ya. Dan tapi sekarang saatnya gue buat pamitan. Thank you so much buat semua yang udah stay tune dari akhir kan kebalik mulu gue nih, dari awal sampai akhir, dari tadi yang udah request lagu, yang udah join topik, yang udah stay tune. Thank you so much, I love you guys. Thank you so much juga buat Bro Dana Suwardana, produser saya, dan juga di sini ada Bligus tuh. BTW di sini juga ada teman saya yang ikut menonton siaran, yaitu Leon ya kan. Thank you so much buat semuanya pokoknya ya. Dan pokoknya kalau misalnya lo lagi OTW, hati-hati di jalan, yang mau nongkrong have fun, pokoknya di malam hari ini asikin aja ya. Gua pamit dulu. Have a rocky night, rockstar. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
3: Oh boy.

Rockin Life Bali. Dan suaranya masih di sini, masih marah-marahin kamu ya kan. Kalau kamu udah ngeluh terus tanpa solusi, ngapain? Mending diem, terus buka laptop, buka handphone, buka Instagram, terus cari deh Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta, di mana punya Accor Hotel Escape Sale. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow sosial media @PullmanBali, sekali lagi @PullmanBali.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
2: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
1: Hah? Diskon gede?
2: Eits, belum boleh bocor.
1: Hindong, dikit aja.
2: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
1: Wah, jadi penasaran beneran.
2: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Enemy rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

WRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: It's 7.9 FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hi Rockstar, good morning. Gimana pagi ini? Apakah badanmu masih mager Rockstar? Karena kita lihat cuaca di luar itu mendung-mendung gimana gitu ya. Buat kasur tuh rasanya kayak gak ngasih kita untuk bangkit. Soalnya tadi Yuyu di jalan itu sempat ngalamin yang gerimis tapi dikit. Tapi udah di daerah Kuta, waktu di Jimbaran itu tuh belum kerasa gitu. Dan pastinya Wedani kita itu masih di perjalanan karena kayaknya dia terjebak sedikit hujan ya. Jadi kita semoga Weda hati-hati di jalan dan sampai di studio dengan selamat ya. Begitu juga dengan kamu Rockstar yang mungkin lagi dalam perjalanan mau ke kantor atau mau keluar rumah lah, pokoknya hati-hati di jalan. Jangan lupa sedia payung ya. Kalau sedia aku tuh nanti beda lagi ceritanya. Pokoknya hari ini kita bakal seru-seruan bareng, ngutarin lagu-lagu asik pastinya requestan kamu, dan kita juga akan sharing-sharing topik bareng. Dan di sini Yuyu mau bacain sedikit prediksi ya, prediksi cuaca dari bmkg.com untuk Jumat 26 Juni 2026, yang katanya nanti siangan gitu bakal didominasi sama cerah berawan, tapi untuk pagi sedikit mendung ya. Dan buat kamu Rockstar yang mungkin ada planning mau lihat sunset, nanti matahari tenggelam diperkirakan di jam 18:10 Wita dengan potensi tertutup awan 15-20%. So, masih bagus banget nih buat kamu mau sunsetan ya. Jadi kalau misalnya kamu mau sunsetan, jangan lupa aja-aja aku. Nanti aku nyusul, cus gitu ya. So, this is you Madeline, dan kita tunggu Harry Wade datang. Kita sereng-sereng bareng di GMHR. Good morning, happy rockstar.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: it's Wimpernazam. You're listening to Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes.
0: Semoga kamu selalu jatuh suka ya rockstar sama kita, sama ada aku dan Yuyu yang ada di pagi hari ini.
1: Paginya ditekan banget ya, pagi hari ini.
0: Yes, pokoknya kalau ngomongin pagi-pagi itu seneng banget rockstar. Karena kalau barusan gue berangkat di jalan, itu kondisinya agak hujan gerimis
1: ya.
0: Jadi
1: kan,
0: kebetulan kalau karena gue tuh sukanya aroma-aroma gerimis, aroma jalan kena hujan.
1: Oh, sagi banget.
0: Ah, gitu?
1: Iya.
0: Emang ngaruh?
1: Iya.
0: Real?
1: Rata-rata temanku yang Sagittarius tuh kayak gitu. Mereka tuh suka banget kayak wangi-wangi alam.
0: Oh gitu, suka alam-alam ya?
1: Alam banget.
0: Yes. Kalau kamu sukanya yang paling utama apa biasanya?
1: Jujur, aku tuh gak suka hujan.
0: Gak suka hujan?
1: Karena kalau pas hujan itu aku justru ngerasa kayak gak enak gitu loh.
0: Sedih ya bawaannya ya?
1: Terus apalagi kalau misalnya hujannya deras tuh hatinya tuh kayak gak enak, kayak gelisah gitu.
0: Kira-kira apa sih rockstar menurut lo yang mempengaruhi cuaca itu ke mood kita sendiri?
1: Iya. Tapi menurutku sih bukan hanya cuacanya ya,
0: tapi
1: tempatnya.
0: Tempat juga bisa ya.
1: Tempatnya. Kalau misalnya kamu lagi hujan tapi kamu di tempat yang serem, pasti jadinya horor ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau misalnya pas hujan tapi di tempat yang kayak pas, nyaman,
0: homey juga, dan pastinya pas banget untuk kita kumpul-kumpul terus. Nah, itu yang paling mantep, paling pas rasanya.
1: Bener,
0: rockstar
1: pasti langsung nyaman gitu. Nah kalau misalnya rockstar kamu nyari tempat yang kayak gitu, nih kita rekomendasiin di pagi-pagi.
0: Yes
1: ya.
0: Bukan lagi nyari tempat yang kayak gitu, tapi kamu harus kesini rockstar.
1: Harus nyobain.
0: Iya, yes, harus nyobain.
1: Soalnya ada family escapade offer dari The Westy Resort Nusa Dua Bali. Jadi yang kayak tadi kita bilang, apa sih yang dicari orang ketika mau nginep, pingin post-staycation? Pasti tiga hal ini, yaitu nyaman, tanpa ribet, dan pastinya bikin semua anggota keluarga senang. Jadi yang senang bukan hanya kamu, tapi mereka yang kamu bawa juga senang. Jadi karena tiga hal inilah yang buat The Westy Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama kamu nih rockstar. Kayak kita tahu ya, mereka punya lokasi yang premium dan strategis.
0: Pastinya, terus
1: di tepi pantai Nusa Dua. Belum lagi fasilitasnya yang mengutamakan wellness buat keluarga. Dan pastinya penawaran terbaik sepanjang tahun. Terus nih rockstar, kalau misalnya kamu milih untuk datang nih ke Family Escapade, kamu tuh bakal dapat banyak banget benefit. Mulai dari daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun.
0: Ada, terus.
1: Daily resort kredit Rp600.000.
0: Rp600.000 daily resort rockstar, terus.
1: Terus, complimentary kids amenities. Tuh.
0: Yes.
1: Belum lagi, belum selesai.
0: Belum.
1: Masih banyak
0: masih
1: lagi.
0: Bisa.
1: Masih lagi, nggak ketinggalan nih, keluarga juga bisa menikmati banyak banget fasilitas. Mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik.
0: Pastinya rockstar ya.
1: Langsung cus nih, udah pas banget nih cuaca, waktu liburan, bawa tuh keluarga kesini. Dan jangan lupa rockstar, penawaran ini tuh berlaku untuk menginap sampai 29 Desember 2026.
0: Oke, masih panjang rockstar. Cuman amankanlah slot kamu sekarang juga.
1: Yes.
0: Dengan reservasi buruan bisa ke
1: website yang mereka di www.westinnusaduabali.com. Dan juga jangan lupa follow sosial media mereka di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali.
0: Yes rockstar, pastinya Westin adalah the one and only. Dan berikutnya akan kami sajikan berita terbaru untuk kamu.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. United States Geological Survey memperkirakan jumlah korban meninggal karena gempa di Venezuela berkisar 10.000 sampai 100.000 orang. Perkiraan dampak bencana dirilis lembaga ilmiah milik pemerintah Amerika Serikat, USGS, dari kantor berita CNA. Setelah wilayah barat kota Caracas, Venezuela mengalami gempa Kamis 25 Juni 2026 waktu setempat. Pemerintah sempat pusat Venezuela sampai saat ini belum mengeluarkan data resmi mengenai jumlah total korban jiwa atau luka-luka karena otoritas setempat masih fokus melakukan proses evakuasi warga dari reruntuhan bangunan.
1: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Bandara Internasional I Ngusti Ngurah Rai Bali resmi mengoperasikan kembali rute penerbangan langsung menuju Canberra, ibu kota Australia, melalui maskapai Virgin Australia. General Manager Bandara I Ngusti Ngurah Rai, Nugroho Jati, menyatakan bahwa reaktivitas rute bertujuan untuk memperkuat koneksi konektivitas udara serta mengakomodasi tingginya jumlah kunjungan wisatawan asal Australia. Penerbangan reguler rute Canberra menuju Denpasar dan sebaliknya dijadwalkan beroperasi 3 kali dalam seminggu dan menjadi rute internasional langsung ke-41 yang dilayani Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. This is you, Madeline.
0: This is Arieda.
1: For the Rocking Life Bali
0: Newsroom.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: nggak mau rasa.
1: Is pagi-pagi dia udah di UE-UE-in.
2: Iya, Yuyun nih kadang-kadang bikin mual Rockstar, mual kebahagiaan. Karena Yuyun nih dengan adanya Yuyun di studio benar-benar bikin hari-hari kita yang ada di studio makin berwarna. Setuju atau enggak, Egg? Setuju Rockstar
1: katanya. Nah, setujunya Egg itu gini.
2: Setuju. Oh gitu. Itu karena kekurangan kopi, jadi Yuyu harus syaratnya berikutnya beliin kopi
1: langsung sih, langsung.
2: 20 liter tapi.
1: 20 liter? Ah, dikit.
2: 20 liter, dikit ya Rockstar ya. Dan BTW Rockstar besok adalah Hari Raya Kuningan. Jadi untuk Rockstar yang akan merayakan, yang sedang bersiap-siap hari ini Hamin satu Niki. Semangat Rockstar ya, semoga dilancarkan persiapannya. Dan buat kamu Rockstar yang berada di jalan, hati-hati di jalan, pasti perhatikan juga keselamatan dan terpantau juga.
1: Betul.
2: Dari Kuta nih benar-benar terang banget Rockstar.
1: Iya kan, seterang masa depan kamu Rockstar.
2: Yes, dan pastinya minggu-minggunya akan menjadi semakin terang karena pas banget Rockstar bulan purnama. Jadi walaupun pagi-pagi, malam-malam akan terus terang. Seterang Strawberry Moon Beach Party. Ini di Minggu 28 Juni 2026 mulai dari jam 6.30 sore di Sundays Beach Club pastinya Rockstar.
1: Ada apa tuh Weda di sana?
2: Jadi ada party paling seru pastinya di bulan ini yang merayakannya juga pas di bulan purnama paling ikonik di bulan Juni atau yang dikenal juga dengan Strawberry Moon. Nah, jadi akan ada banyak keseruan mulai dari performances from DJ Fitri, ada juga DJ Menafi, DJ Citra dan juga Fire Dancers. Jangan mikir itu aja Rockstar, karena banyak banget keseruan yang bakalan lo bisa nikmatin mulai dari face painting. Juga ada banyak signature cocktails dan late night bites yang super super super enak pastinya Rockstar.
1: Super
2: 3 kali. Kalau semisal gue bisa ngomong 1000 kali super super ya, akan gue sebutin 1000 kali super enak Rockstar. Jadi entry charge hanya 300.000 rupiah mulai dari 300.000 dan ini mulai dari 6.30 sore dan udah termasuk satu minuman.
1: Wow.
2: Bayangin yuk. Dengan 300.000 lo udah bisa nikmatin semua activities, semua entertainment yang ada di Sundays Beach Club lewat Strawberry Moon Beach Party. Dan pasti untuk info lengkapnya Rockstar, buruan cek ke websitenya di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi websitenya di sundaysbeachclub.com. Dan sosial medianya pastinya di @sundaysbeachclub. Sekali lagi at Sundays Beach Club. Dan pastinya acara ini dukung 87,8 FM The Rocking Life Bali.
3: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, balik lagi di BFF Berita Public Figure. Kali ini kita bakal ngomongin salah satu personilnya One Direction yang kemarin sudah meninggal ya, sudah almarhum, yaitu adalah Liam Payne. Tapi kali ini kita gak bakal ngebahas Liam Payne ya, tapi kita bakal ngebahas putranya Liam Payne.
2: Anaknya ya?
1: Anaknya, anak laki-lakinya yang sekarang tuh kalau gak salah umurnya 9 tahun ya. Namanya Bear Payne.
2: Yes, yes.
1: Dan katanya dia jadi satu-satunya pewaris harta Liam Payne.
2: Jadi menurut dokumen yang udah di-spill dari Rockstar, setelah Liam Payne meninggal di Oktober 2024 lalu Rockstar, semua aset yang bertotal 24 euro atau sekitar 450 miliar rupiah itu bakal diwariskan ke anaknya.
1: Yes. Dan karena si Bear Payne ini tuh masih di bawah umur ya, jadi pengelolaan asetnya tuh bakal dilakukan sama administrator
2: yang ditunjuk sampai sama, nanti
1: udah cukup umur gitu lah
2: Rockstar. Bayangkan
1: 450 miliar
2: udah dibekalin segitu. Semoga Bear Payne pastinya tumbuh menjadi lelaki yang keren, lelaki yang kuat, tangguh. Dan semoga Rockstar, kita doakan juga hal-hal yang baik untuk Bear Payne dan juga kita semua.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Yes, as a one part of them, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Semuanya harus menjadi rockstar ya di dalam kehidupan masing-masing.
0: Gimana tuh?
1: Caranya kamu harus melakukan yang terbaik buat dirimu.
0: Betul.
1: Misalnya nih, kalau habis payday, makan makanan yang enak.
0: Betul.
1: Jalan-jalan.
0: Betul.
1: Kalau kamu udah lama gak nonton film, pergi nonton film.
0: Betul.
1: Kalau kamu udah lama gak olahraga, pergi olahraga.
0: Betul. Sayang. Apalagi rockstar sekarang itu, seperti yang kita tahu ya, olahraga adalah salah satu kegiatan yang benar-benar lagi digandrungi semua kaum di dunia ini.
1: Benar.
0: Termasuk gue sendiri. Sedikit cerita mengenai rockstar ya. Jadi belakangan ini gue lagi suka untuk ikutan fun run, ikutan juga pokoknya aktivitas yang swim, pokoknya yang benar-benar bisa bikin tubuh kita lebih enak. Karena kebetulan kemarin gue habis gym ya Yuyu. Jadi sekarang cukup ngepam ini badan ini. Dan pokoknya rockstar, kalau lo belum melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, mulailah untuk berubah bersama-sama.
1: Bener.
0: Karena mungkin kalau di sini ada Yuyu yang udah mulai melakukan transformasi, jadi mulai untuk makanan yang sehat. Terus lagi.
1: Terus selain makan makanan sehat ya, aku kan lagi ngelakuin yang namanya IF ya.
0: Yes.
1: Jadi aku udah sebulan dan aku sudah turun 8 kilo.
0: 8 kilo dalam sebulan, rockstar.
1: Dan aku juga udah cutting gula, rockstar. Cutting jadi aku sama sekali nggak makan yang gula-gula, manis-manis. Yes. Snack itu aku udah nggak makan. Nah selain itu aku juga lagi mau coba untuk kembali ke dunia olahraga.
0: Yes.
1: Tapi olahraganya tuh bisa ganti-ganti lah gitu. Misalnya kayak aku pengen coba yang namanya yoga, pilates, atau mungkin sekarang lagi rame high rocks. Iya, karena aku rasa tuh di tempat itu tuh selain aku bisa olahraga, aku juga bisa nambah networking.
0: Yes.
1: Bisa ketemu relasi baru. Apalagi sekarang ada tren cari jodoh di tempat
0: cari
1: olahraga.
0: Cari jodoh ya. Kira-kira emang ada tempat olahraga yang bisa ngasih kita semua experience lengkap?
1: Ada dong.
0: Ada. Di mana?
1: Jadi ini namanya Arete Sport Complex.
0: Yes.
1: Ada di Jalan Balangan 88 di Uluwatu nih, Wet. Dan mereka tuh baru buka. Dan sekarang tuh kalau gak salah lagi soft opening. Dan nanti bakal ada grand openingnya di tanggal 5 Juli 2026.
0: Okay, jadi akan ada grand openingnya nanti di hari Minggu ya.
1: Iya, benar. Banget. Jadi tadi kalau misalnya kamu dengar nih rockstar yang Yuyu bilang, Yuyu tuh pingin cobainnya banyak. Jadi kalau bisa di satu tempat tapi banyak, jadi gak usah ribet.
0: Yes.
1: Dan ini tempatnya pas banget karena Arete Sport Complex adalah perpaduan tepat yang menggabungkan konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstar di Bali. Jadi memang Arete Sport itu tuh dirancang sebagai ekosistem lengkap, mulai dari lifestyle sampai networking. Tentunya nih dengan banyak banget fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Dan nih dicatat, tadi Yuyu udah spill ya. Di grand openingnya tuh di hari Minggu 5 Juli 2026 itu bakal ada banyak banget kegiatan seru yang bisa kamu ikuti rockstar. Mulai dari fun run, High Rocks Experience Club.
0: Bisa High Rocks.
1: Iya.
0: Terus
1: sampai paddle competition.
0: Oh, ada padel juga.

0: Rockstar.
1: Jadi juga akan ada promo Past Day Special. Itu untuk menjelajahi pengalaman lengkapnya fasilitas Arete Sport Complex. Dan pastinya promo membership grand opening dengan banyak banget benefit buat kamu yang ingin memulai gaya hidup aktif sekarang, Rockstar.
0: Jadi didengerin tuh Rockstar, dicatat ya. Ini ada day pass-nya. Jadi sekali dalam sehari, sehari itu Rockstar. Jadi lu bisa explore semua bagian dari Arete Sports Complex.
1: Bener.
0: Ada mini soccer-nya kemarin ya, dibilang. Terus juga ada tempat yoga, ada gym, terus juga ada jus bar, Rockstar.
1: Iya,
0: jadi
1: lu mungkin kayak kolam, khawatir. Ada kolamnya, ada es batnya.
0: Yes.
1: Pokoknya banyak banget, karena kemarin kalau nggak salah itu dibilang luasnya itu ada 2 hektar.
0: 2 hektar, Rockstar.
1: Bayangin, itu gede banget.
0: Bener-bener sport center sih itu ya.
1: Jadi buat kamu, Rockstar, yuk langsung aja cek info lengkapnya dan registrasi sekarang di sosial medianya di @aretesports.bali dan juga @palasfitground. Sekali lagi di @aretesports.bali dan @palasfitground ya. Arete Sport Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo, Sanjay, Red Bull, Renesis, Bali Uluwatu Resort and Spa, Rudapis, CS Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Suite 5 Hotel, Polari Hore, also The Rocking Life Bali as media partner.
0: Yes, Rockstar, dan pastinya ini akan menjadi salah satu playlist kamu buat nemenin olahraga sih, yakin gue.
2: Good morning, good music, making your good mood, Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes, Rockstar, pastinya lagu gak akan terpisahkan dari kegiatan olahraga kita kan.
1: Bener
0: ya, Rockstar,
1: banget
0: ya? Dan kali ini kita kedatangan Mas Barsena Bestandi dengan judul lagunya Jalan Tengah.
1: Nah, jadi secara garis besar kenapa sih namanya Jalan Tengah ya? Ternyata lagu ini tuh menceritakan tentang titik jenuh dan dilema dalam sebuah hubungan asmara nih, Rockstar. Jadi lagu ini tuh kayak menggambarkan sepasang kekasih yang hubungannya tuh udah terasa hambar, penuh ego dan sampai kehilangan arah.
0: Aduh, arah. Bayangin, Rockstar, di saat kalian sebagai dua manusia, dua insan yang dipertemukan, tapi ternyata udah mulai hilang rasa cinta di dalamnya.
1: Waduh.
0: Jadi benar-benar akan dieksplor di lagu ini pastinya lewat Jalan Tengah, Rockstar. Dan ngomongin genrenya, lagu ini genrenya pastinya pop, pop balada ya. Dan musiknya dibuat minimalis tapi megah, didominasi dengan gantikan piano dan string section. Bayangin ya, pokoknya ini akan kayak orkestra-orkestra sih kayaknya ya, Rockstar ya.
1: So langsung aja, Rockstar, without any further ado, this is Barsena Bestandi
0: with Jalan Tengah.
3: Good